0: Basudara Ketua DPRD Kota Ambon Moritz L. Tamaela resmi terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Sekjen Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Adeksi sisa masa bakti periode 2025-2030. Keputusan ini ditetapkan melalui musyawarah mufakat pada rapat pleno pimpinan dalam rapat koordinasi nasional Rakornas Adeksi di Jakarta Jumat 11 September 2026. Pergantian ini dilakukan menyusul pengunduran diri sekjen sebelumnya Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Banjarbaru. Sebelum penetapan akhir, rapat pleno sempat mengusulkan 4 nama bakal calon yakni Ketua DPRD Kota Ambon, Bandung, Medan, dan Sorong. Ketua Umum Adeksi sekaligus Ketua DPRD Kota Salatiga dan C. Izak Palit mengapresiasi proses pemilihan yang berjalan harmonis. Dan C. berharap keharmonisan dan kehadiran Moritz mampu menjaga eksistensi Adeksi sebagai wadah penguatan peran DPRD Kota di seluruh Indonesia. Sementara itu, Moritz Tamaela mengungkapkan rasa bangganya atas kepercayaan tersebut. Politisi muda dari Partai Nasdem ini menilai posisi sekjen merupakan pencapaian strategis bagi DPRD Kota Ambon di tingkat nasional. Ia menyatakan siap memperkuat sinergi antar anggota demi mengawal aspirasi kemaslahatan masyarakat daerah dan bertekad memanfaatkan posisi strategis ini.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Saudara masih nengeton di Pro Ampas Surabaya Maluku. Hari ini cuaca bagus sekali. Jadi buat saudara yang beragam tradisi di luar ruangan, di lapangan, mudah-mudahan semua berjalan yang baik dan lancar. Ketum Pro Ampas masih Batamang Mbak Saudara dan kabar-kabar dan juga donci-donci yang hadir Batamang Mbak Saudara semua. Dan masih bersama dengan Beta Lisa Sian di sini. Jam 9 lewat 27 menit.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan, nikmati setiap langkahnya.
2: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Kakak, Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa supaya dia par habis makan siang, dia lagi par makan malam. Duh, enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tempat motongnya ya, tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh, akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu kan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu kenapa nih? Ini paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingatan tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya

Ya, Pak Saudara, kita masih punya kabar-kabar for Pak Saudara. Tapi kita mau kasih tahu dulu untuk Pak Saudara yang masih tetap sibuk dengan aktivitasnya. Sekarang sejam 10 lewat 21 menit, 22 menit sekarang. Nah, selamat bersibuk-sibuk for Pak Saudara semua. Mudah-mudahan hari ini ketong pun aktivitas selalu berjalan dan baik, lancar, sukses, lalu ketong tetap sehat. Untuk ketong bisa menyelesaikan ketong pun kegiatan ataupun usaha-usaha yang ketong su jalani, su planning dari jauh-jauh hari. Ya, Pak Saudara, masih ada informasi terupdate buat Pak Saudara semua. Dan kali ini ketong ambil dari Antara Maluku. Polda Maluku saat ini menyiapkan pemusnahan satu unit unexploded ordnance ya, atau UXO ya, atau amunisi sisa perang yang ditemukan di kawasan proyek strategis nasional atau PSN Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurut PS Wadanden Gegana Satbrimob Polda Maluku AKP W Matul

Desi di Ambon Sabtu lalu mengatakan bahwa UKSO tersebut akan dimusnahkan oleh tim pemusnahan Detasemen Gegana Satbrimob Polda Maluku pada 16 September 2026 setelah tim tiba di Somlaki. Pak Saudara, amunisi ditemukan tim Gegana Satbrimob Polda Maluku saat melakukan survei dan deteksi UFO di areal 662 PSN Blok Masela, Senin 7 September. Benda itu tertanam di sekitar 50 cm di dalam tanah di antara bebatuan karang. Hasil identifikasi awal menunjukkan amunisi tersebut merupakan peninggalan Perang Dunia II dari Jepang, Ennis 91 dengan kaliber 105 mm. Anto bilang lokasi temuan amunisi tersebut langsung diamankan dan proses pemusnahan itu disiapkan oleh personel yang memiliki kompetensi khusus. Ya, dan personel Polres Kepulauan Tanimbar bersama unsur terkait pasang garis polisi dan menjaga lokasi supaya tetap steril hingga proses pemusnahan dilakukan. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani mengatakan pengamanan dilakukan untuk mencegah masyarakat ataupun pihak yang sedang berkepentingan untuk mendekati benda tersebut, karena memang Saudara itu sangat berbahaya ya. Jandom bilang kata perang ini peninggalan Perang Dunia II akan ngesing ada pun efektivitas, karena ini sudah pernah kejadian belum lama ini di Biak Saudara itu masyarakat biasanya dong yang ambil peninggalan-peninggalan perang lalu dong balik pi jual akang lai, kira-kira kayak begitu. Nah, ada satu kejadian yang dimana dong yang ambil peninggalan perang lalu sintorong bikin bagaimana akang meledak dan ada beberapa menimbulkan beberapa korban jiwa ya. Dan rumah-rumah terbongkar semua. Ada beberapa rumah yang hancur, berantakan karena meledak, semua meledak. Ya, kira-kira seperti itu, Pak Saudara. Jadi harap hati-hati, jangan pas kali kalau misalnya ada barang-barang begitu langsung lapor saja kepada pihak-pihak terkait, kepada kepolisian, pokoknya yang terdekat supaya bisa diamankan. Jangan coba-coba bermain yang barang-barang begitu karena itu sangat berbahaya, Pak Saudara. Kato masih di Proampa di Suara Budaya Maluku karena katong Indonesia. Jangan pi mana-mana, Pak Saudara. Masih dengan katong di Proampa.

0: Ternyata ketemu lu saudara ya?
1: Yeah, wait, Shalev.
2: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Dan kibanya Pak Saudara masih dengan di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Kita masih punya kabar lain, Forum Pak Saudara, Kepolisian Daerah Polda Maluku memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak aktivitas vulkanik terhadap transportasi dan distribusi logistik di wilayah Maluku. Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arief Budiman dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Ambon Rabu kemarin mengatakan gangguan transportasi udara dan laut di wilayah kepulauan seperti Maluku itu bisa berdampak luas terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan. Menurut Antua, bagi wilayah kepulauan seperti Maluku, gangguan terhadap transportasi udara dan laut itu bisa memberikan dampak yang cukup luas terhadap mobilitas masyarakat maupun distribusi kebutuhan. Katong sing boleh menunggu situasi berkembang, tapi harus menyiapkan langkah mitigasi sejak dini. Nah, untuk itu Pak Saudara, mengantisipasi kondisi tersebut, Polda Maluku bersama pemangku kepentingan menyiapkan sejumlah langkah yakni memperkuat sistem peringatan dini dan juga komunikasi, lalu menyiapkan skenario kontingensi transportasi, memastikan kesiapan pelayanan kesehatan, lalu mengecek personel dan sarana pendukung, serta memperkuat koordinasi lintas sektoral. Rapat koordinasi tersebut melibatkan TNI, pemerintah daerah, BMKG, Basarnas, BPBD, instansi perhubungan dan kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait. Ya, dan masih di beta sampai jam 11, Saudara, sejam 10 lewat 43 menit.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari, saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

0: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.
1: Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Film horor Suwangi, ilmu kutukan ternyata tidak lahir dalam waktu singkat. Sutradara Dom Darmo bersama produser Bona Pascal terlebih dahulu melakukan riset mengenai Suwangi di Papua sebelum proses produksi film dimulai. Riset tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai Suwangi secara lebih otentik. Tim kemudian melanjutkan proses pengumpulan kru, persiapan produksi, pengambilan gambar hingga tahap pasca produksi. Dom Darmo mengungkapkan proses kreatif film tersebut berlangsung cukup panjang. Bahkan riset mengenai Suwangi dilakukan selama hampir 1 tahun. Menurutnya sebelumnya riset tersebut dia lakukan bersama kakak Bona yang memang dari Papua. Dan mereka ke Papua untuk riset terlebih dahulu soal Suwangi, untuk mengetahui Suwangi ini secara otentik. Menurut Dom, tantangan sing hanya berkaitan dengan materi cerita, tapi juga bagaimana tim produksi bisa menggali informasi mengenai Suwangi secara tepat. Setelah riset selesai, keseluruhan proses hingga film siap tayang membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Film ini juga melibatkan sejumlah pemain dari Timur, Indonesia Timur. Dia menilai para pemain mampu memberikan warna tersendiri karena memiliki kemampuan di berbagai bidang, termasuk akting, musik, dan seni pertunjukan. Saudara Suwangi, ilmu kutukan dijadwalkan tayang serentak, sudah ditayang di seluruh bioskop di Indonesia pada 10 September 2026. Dan film tersebut diharapkan sing hanya menawarkan hiburan bergenre horor, tetapi juga memperkenalkan cerita dan kekayaan budaya Indonesia Timur kepada penonton yang lebih luas.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.
1: Sebelum 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Basudara. Selamat siang.

apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Hari ini kita kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi, hiburan, kemudian juga ada lagu-lagu yang sudah kita siapkan untuk kita dengarkan bersama sampai nanti kita menjemput pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi ada Kak Ica yang suwata mbak saudara dong dari subuh tadi ya jam 5 sampai dengan jam 11 tadi. Sekarang giliran Beta dulu di siang hari ini dan seperti biasa akan ada informasi seputar Maluku yang akan Beta hadirkan pastinya. Jadi perba saudara dong yang ada stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

dan disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, digitalisasi data masyarakat adat dinilai dapat membantu negara mengenal hubungan antar masyarakat, institusi, wilayah, hak, dan sumber daya secara lebih jelas. Gagasan tersebut dikembangkan melalui NALCLI Legal Teritorial Digital Twin yang tidak hanya menampilkan peta, tetapi juga informasi hukum dan kelembagaan suatu wilayah. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Hari Waluyo menjelaskan pendekatan tersebut penting karena satu wilayah dapat memiliki berbagai bentuk informasi, mulai dari sejarah, kondisi sosial, administrasi, pemerintah, struktur hukum, hingga fakta geografis. Pendekatan ini diarahkan untuk mengubah paradigma dari sekedar penyelesaian konflik menjadi pencegah konflik. Namun, tanda resiko yang muncul dari sistem digital tetap bukan keputusan hukum, melainkan peringatan agar aspek yang beririsan diperiksa lebih lanjut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Karena jantung hati itu polo tiang tiang tiang ale siok kapan ona ale bale.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batu Dera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: beta heran kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa ya? Supaya 3 par habis makan siang, 2 par makan malam. Duh, enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak motong-motongnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Terus yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu kan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat betul kenapa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih?
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingatan tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, keracunan makanan pada anak tidak selalu berakhir setelah gejala seperti muntah, diare, sakit perut, dan demam meredah. Sejumlah infeksi akibat makanan yang terkontaminasi berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dalam jangka panjang, termasuk masalah pada saluran pencernaan, sistem syaraf, hingga ginjal. Dokter spesialis anak, konsultan nutrisi dan penyakit metabolik, Profesor Dr. Damayanti Rusli Syarif, SPAK, menjelaskan keracunan makanan atau foodborne illness terjadi ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi. Menurutnya, dampak keracunan makanan tidak hanya perlu diperhatikan dari gejala akut yang muncul sesaat setelah mengkonsumsi makanan. Beberapa jenis infeksi dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang baru terlihat setelah beberapa waktu. Pemahaman mengenai foodborne illness penting agar keracunan makanan tidak hanya dianggap sebagai gangguan kesehatan sementara, sebab pada kondisi tertentu infeksi akibat makanan dapat berakibat dan berkaitan dengan masalah kesehatan yang muncul dalam jangka panjang.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, penyakit Alzheimer seringkali baru terdeteksi ketika gangguan daya ingat dan kemampuan berpikir mulai menghambat aktivitas sehari-hari. Padahal pemeriksaan sejak dini penting dilakukan untuk membantu mengetahui kondisi pasien dan menentukan langkah penanganan bersama dokter. Salah satu perkembangan terbaru dalam pemeriksaan Alzheimer adalah tes biomarker melalui sampel darah, yakni phosphorylated atau 181 atau PTAU 181 plasma. Dan layanan pemeriksaan tersebut diluncurkan Siloam International Hospital bersama dengan Rose Diagnostic Indonesia pada September 2026, bertepat dengan bulan kesadaran Alzheimer dunia. Dilansir dari kompas.com, PTAU 181 merupakan salah satu bentuk protein atau protein tau yang mengalami perubahan atau fosforilasi. Dalam penyakit Alzheimer, perubahan protein tau berkaitan dengan proses patologis yang terjadi di otak. Dengan demikian, pemeriksaan PTAU 181 plasma melalui sampel darah dapat menjadi salah satu pilihan dalam perkembangan evaluasi penyakit Alzheimer yang lebih minim invasif. Namun masyarakat perlu memahami bahwa pemeriksaan biomarker bukan pengganti diagnosis dokter. Ketika terjadi perubahan daya ingat atau kemampuan berpikir yang mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, konsultasi dengan tenaga medis tetap menjadi langkah awal untuk mendapatkan evaluasi secara menyeluruh.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pengurus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Syahri mengajak seluruh jajaran membangun pola kerja yang lebih proaktif. Setiap pegawai diminta memiliki kesadaran terhadap tugasnya, mengambil inisiatif dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab serta waktu yang telah ditetapkan. Arahan tersebut disampaikan Saiful Syahri saat memimpin apel pagi pegawai di rooftop kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku. Bagi Saiful Syahri, pekerjaan tidak semestinya menunggu instruksi berulang. Setiap pegawai perlu memahami apa yang menjadi tanggung jawab dan mengambil langkah yang diperlukan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan target. Sikap proaktif tersebut dijadikan arahan pada pemenuhan tugas dan data dukungan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jajaran diminta memberi perhatian terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing, termasuk laporan yang dan kelengkapan administrasi sehingga penyelesaian tidak tertunda. Bagi Kemenko Maluku, budaya kerja yang proaktif menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas kinerja organisasi. Kesadaran untuk bergerak, mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pekerjaan diharapkan menjadi kebiasaan kerja yang terus dibangun di setiap jajaran.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahas saudara Katong sudah berada di pukul 15 lebih 3 menit dan seperti biasa saatnya kita ikuti bersama Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta. Dan untuk Suara Budaya Nusantara di hari ini akan menghadirkan narasumber pegiat budaya yaitu Gerard Abid Tiwo dengan tema yaitu pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam yang akan dipandu oleh host kita dari Jakarta ada Bang Jo dan juga dari RRI Manado ya. Ada Kak Jessica. Maaf Kak Joyce Wantania ya. Dan untuk pendengar yang sedang mendengarkan Katong di Pro 4 FM di siang hari ini, di sore hari ini mohon maaf. Jangan kemana-mana, jangan ganti stasiun, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Kamu udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Pro 4 Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Nggak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita nggak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Pon hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pasti ya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado, dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas ya, temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard?
2: Mungkin agak masih maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Ya. Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro 4 Manado supaya nanti pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro 4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net di 0812 11 24 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu, dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI Net ataupun pendengar Pro 4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tak tanpa terasa ini sudah medio medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya. Kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh.
3: Kalau di Manado.
2: Kayak cepet gitu ya ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, okay, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, nggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
3: Belum masuk suara narasumber ya. Oke, okay. Mungkin kita akan ganti mic-nya.
2: Iya.
3: Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa?
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar.
3: Oke, okay, Pak. Iya.
2: Itu cepet lah kalau sana ya diutak-utik nyampe deh. Jadi okay.
3: Iya. Sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama. Ngapain juga kita masih percaya begituan.
2: Bang Jo
3: pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya. Itu buat ya, jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan kita habis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, jangan mengganggu alam,
2: betul,
3: dan lain sebagainya.
2: Betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan ya, karena memang bisa. Budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Okay. Apakah ini sudah
2: Coba,
3: sudah
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Oke, okay, baik.
2: Iya.
3: Kalau begitu kita langsung saja.
2: Langsung saja Kak Joyce dan juga Kak Gerard, silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau betul. Di Manado.
2: Silakan.
3: Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Sebelumnya tapi ya Sigit Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Menjawab dari pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi. Ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya, akibat El Nino juga, apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus, kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah wilayah sebenarnya kalau di sini ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah, kalau kita lihat kan beberapa kasus itu pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memputar rokok dari mobil masuk kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang kan. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan,
3: tidak ada pemicu,
4: tidak
3: ya
4: ada pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin, tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga
3: jadi kalau, tetap ada akibat karena
4: ada ulah manusia,
3: ada ulah manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
0: lebih
4: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi dan
3: antropologi arkeologi. Ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini coba bisa dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: Kalau

0: Tapi menurut saya itu, kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umumnya itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu, orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai dorong baju adat, bicara pakai dorong bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini orang bangga dengan orang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko-iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
1: Oh iya. Apa namanya? Fear of missing
0: Fear
1: out.
0: of missing out, emang kaget.
1: Takut ketinggalan.
0: Takut ketinggalan, betul
1: Ini
0: sekali.
1: apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
0: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya karena masih muda juga tuh, mudah-mudahan masih panjang umur.
1: Amin.
0: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini. Ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia
1: Simpul.
0: ciri ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan, itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat,
1: Oh, tidak bisa sembarang
0: nggak bisa
1: ya?
0: sembarang.
1: Oh, karena
0: Kalau
1: dari cara simpulnya itu bisa diketahui
0: iya, contoh kalau
1: klasifikasinya.
0: rupa yang seperti ini simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah. Kalau misalkan di
1: Oh, belum
0: kanan
1: menikah.
0: belum menikah.
1: Baiklah.
0: Kalau
1: Oke.
0: misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat atau tokoh lah
1: Oh, tokoh
0: kira-kira seperti
1: masyarakat,
0: itu ya,
1: tokoh adat
0: tokoh
1: juga.
0: masyarakat, tokoh adat.
1: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
0: Kalau bicara menjaga kelestarian alam berarti ini kan suatu tindakan preventif tuh, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka
1: Pemain kolintang.
0: pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang dalam sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke apa? Ke istilah yang kedua yakni menjaga kelestarian. Sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah Pasini. Kalau tanah Pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kalekeran Taranak. Itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kak Jo juga Wantania ya, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantania, jadi keluarga lain itu nggak bisa pakai sih,
1: Oh, turun temurun.
0: turun temurun
1: Sampai
0: juga
1: kapan?
0: sampai seluruh orang habis.
1: Oh, sampai marga itu
0: Sampai marga
1: selesai.
0: itu habis atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas Taranak itu ada namanya tanah kalakiran Umbanua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh, itu jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan misalkan dari suatu bidang tanah itu orang

0: pakai untuk bercocok tanam atau kurang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupa ini istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif di yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun, supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di
1: iya,
0: situ,
1: bisa kembali lagi.
0: Bisa kembali lagi. Baru yang pengelola sistem pengelolaan ketiga itu Turanja bilang sawukau atau jerami. Nah, kalau sawukau atau jerami itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu kan. Nah, kalau jerami itu lebih lama, di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu orang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jerami atau sawukau ini orang-orang itu enggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kalau yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu, dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
1: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya?
0: Kalau itu kan kita
1: dijaga
0: bicara
1: turun
0: dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
1: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang, mungkin tanah pasir ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
2: Hilang farm
1: sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat. Karena di sini juga ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Radionet dan juga pendengar Perompat masih barengan Ayu Joditya dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
2: Belum.
1: Belum ada. Baiklah.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada.
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya. Ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Oke, terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan.
1: Sistem perbintangan
3: itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya kalau sistemnya itu sendiri tidak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu turannya, kalau mungkin bahasa Indonesia Pleiades itu Kak.
1: Oh,
3: atau yang
1: okay.
3: Kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan.
1: Uh-huh.
3: Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ.
1: Okay.
3: Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lihat itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit.
2: Maksudnya
3: bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon, nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana, mereka bilang kalau ketika bulan baru orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan banyak. Oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuma dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset itu belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor.
2: Okay.
3: Itu biasanya kalau ambil apa keong itu pasir semua itu.
2: Oh begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Oke. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau terang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu orang itu nomaden, karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini orang cucu punya, jadi orang cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, oke, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu
2: kelak boleh
3: mau pakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinang Wetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Orik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya.
2: Pengucapan syukur. Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke. Gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh, boleh, boleh. Boleh kita angkat.
2: Oke, baik. Saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
1: Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Gerat.
3: Gerat, Kak.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya, Betul. Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerard.
3: Makasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, iya.
3: Oh, Cikgu Ria.
2: Dari Jakarta.
3: Oh, dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan terang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan-tumpukan, tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang syukurang torang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado, sepanjang jalan itu rumpu itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat kelar barokul cuma lempar begitu. Ya bang, ini kalau tak bakar ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: masih kurang.
3: Masih kurang. Sehingga ya orang kalau normatifnya kan termasuk perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimak itu sangat susah. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby-kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Tapi ini kan juga kebakaran juga reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga enggak masalah.
2: Oke. Jadi
3: kira-kira itu.
2: Iya, jadi lempar puntung sembarang itu apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya? Saya kira
3: budaya yang enggak bagus.
1: Iya. Oke. Siap. Bang Gil. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak
2: Gilis
1: ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
4: Iya, saya langsung ke Kak Yosi. Kak Yosi ya.
1: Kak Joyce.
4: Iya. Selamat siang. Selamat jalan sore Kak Joyce.
2: Selamat siang. Cici Ayu di mana ini? Maluku ya?
4: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram.
4: Iya.
2: Oke, silakan.
4: Langsung ke narasumbernya. Selamat boleh. Sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Gerat.
3: Ya.
4: Ya.
2: Silakan Caca Ayu.
4: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku di Sulawesi Utara. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu. Untuk apa namanya tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Oh iya, mohon penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat Kak penyiarnya Bang Jo. Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerat.
2: Oke, tradisi panggil hujan ada Kak di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, nggak ada kalau pemanggilan hujan, malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan, iya. Ada praktek kalau orang bilang kan ke sepinggir hujan tuh kalau di sini kan, sehingga dari
2: pindahkan tempat hujannya ya, iya.
3: Makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah kenapa ini menjadi menarik ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang Pewila ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang Pe Kobong, orang Pe Talaga itu. Sehingga, dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta minta tolong, ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
2: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita ada. Tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turam bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
2: fisik.
3: Hukuman fisik. Tapi itu lebih ke hukuman sosial.
2: Yeah.
3: Contoh itu kalau turam Mapalus itu, atau di daerah Tontemon, Tontemon, Baku Sembong, ketika orang yang tidak balas ini orang, itu koma sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong. Di daerah lain, di daerah seperti di Warmungan itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nah ada yang mau bercerita akan. Misalkan
2: masih ada ya?
3: Masih ada Bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu. Hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu turun, kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Mari hukuman sosial ini kan berat ya ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
2: Betul, betul, berpengaruh.
3: Berpengaruh juga, makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat lah, atau tetua-tetua kampung di kampung itu.
2: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Joy, Bang Jo ya.
1: Ya, boleh.
2: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu begitu.
1: Iya itu ya, apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya,
2: mau mencuri
1: itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
2: Iya.
1: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp lagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih, kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan, gitu.
3: Untuk pertanyaan pertama, mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dimasakan mayoritas Kristen. Nah kalau
2: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung Natal.
3: Kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir, manusia itu bukan lebih tinggi dari alam, tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu. Misalkan kan jam itu kan ada 1 sampai 12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya. Kalau orang dulu pakai otak dan
2: pakai hikmat
3: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin
2: ego.
3: Semakin tidak peduli lagi,
2: semakin
3: ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan sudah lebih menurun.
2: Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, seperti itu Bang Jo.
1: Apalagi kalau rusak ya.
2: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
1: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada
2: Iya.
1: di alam ini dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak
2: Iya.
1: dirusak-rusak gitu ya,
2: Betul.
1: Kak Julis dan juga Kak Gerak ya. Apa namanya ini kalau tadi sudah direspon juga ya termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
3: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih ini. Jadi kalau kalau nenek dulu mengajarkan satu satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabannya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak dicabut? Loh, oh kan kita nintau. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu saya bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan? Terus kan minta apa-apa, masa salah pun harus di...
2: Kasih tahu
3: Iya,
2: sebenarnya.
3: kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu, kita tanyakan ini rumput, ini sayur, ini apa, tapi kan orang ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu terjadilah kesalahan. Nah kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia khususnya di Sulut yang semakin banyak kebakaran, ketika orang itu orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia untuk tidak nah bakar lahan untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang Madura itu cuma malentik. Cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit itu.
2: Oh ya.
3: Nah,
2: Kalau
3: sehingga
2: ini begitu masuk keluar
3: masuk keluar
2: lagi.
3: lagi.
2: Nggak ada transit.
3: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
2: Iya. Jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana
3: Prinsipnya
2: kita
3: sama.
2: menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa, jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Kalau tidak
1: Betul.
2: dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubazir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil seperti itu.
1: Oke, betul. Ya biar nanti apa namanya ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin satu supaya apa namanya menghargai makanan ya
2: Betul,
1: terus juga
2: jangan food waste.
1: betul terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya
2: Betul,
1: rasa bersyukur
2: betul,
1: juga kayak gitu
2: betul.
1: ya sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
2: Jelambar, BTW, Jelambar di mana ya?
1: Jelambar itu di Grogol
2: Oh,
1: deket
2: Grogol.
1: dekat sini dekat dekat RRI sih.
2: Oh, begitu, baik.
1: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia.
2: Oh,
1: Kalau kita
2: salam
1: kan
2: ya buat yang di...
1: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu Kakak Jowi. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
2: Sering sih ke sana,
1: Oh iya.
2: waktu ke Diklat
1: Oh ke
2: gitu.
1: Diklat.
2: Iya.
1: Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
2: Siap.
1: Iya, Kak Joyce ini kayaknya kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
2: Iya, tapi
1: Iya.
2: waktu yang membatasi ya.
1: Betul.
2: Oke, kita harus berakhir sebelum jam
1: Betul.
2: 14.15 waktu Indonesia Tengah. Oke, Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
3: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk ciptaan.
2: Itu juga nyawa, punya nyawa yang
1: iya. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Bang Gerard, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu. Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
2: karena kita
1: itu.
2: Kita saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
1: Betul, nah, itu dia.
3: Kita punya pikiran.
2: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
1: dan punya akal, itu dia.
2: Iya.
1: Ya. Siap, Kak Gera, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya.
2: Terima kasih. Salam dari Manado.
1: Iya, pemirsa Arena juga pendengar Perompat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92,8 Perompat FM Jakarta dan sekitarnya. Di Jakarta punya cerita. Ayo jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Sudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku. Peringatan tersebut dirilis pada Senin 14 September 2026 berdasarkan Sistem Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan BMKG atau Spartan. BMKG menyebut tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah di wilayah Maluku berada pada kategori aman atau low hingga sangat mudah, yaitu very high. Dan kondisi ini menggambarkan potensi bahan-bahan ringan yang mudah terbakar seperti humus permukaan sampai dedaunan kering, alang-alang, dan material ringan lainnya. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan terkini sebagai langkah mitigasi potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG juga menyarankan koordinasi dengan kementerian, dinas, serta lembaga terkait di daerah untuk pemanfaatan informasi potensi karhutla tersebut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

damai. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jerah, jerah, jerah.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: kita putus.
1: Hancur.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 9 Laksda TNI Hanarko Dodi Pamungkas mengecek kesiapan personil menjelang pelaksanaan Open Turnamen Selam dan Fun Run dalam rangka HUT ke-81 TNI. Pengecekan dilakukan melalui apel khusus di lapangan Apel Mako Kodral 9 Ambon Senin 14 September 2026. Apel digelar untuk memastikan seluruh personil siap mendukung rangkaian kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 20 September 2026. Kodral 9 sebagai tuan rumah diminta memberikan dukungan secara maksimal agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib dan juga lancar. Ditambahkan melalui apel khusus, seluruh personil diharapkan siap menjalankan tugas sekaligus mendukung pelaksanaan Open Turnamen Selam dan Fun Run. Hal itu sekaligus memperkuat budaya kerja prajurit yang disiplin, solid, peduli lingkungan dan profesional.
1: News Pro Ampa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku. Peringatan tersebut dirilis pada hari Senin ini berdasarkan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan BMKG atau SPARTAN atau Spratan ya. Dan BMKG menyebutkan tingkat kemungkinan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah di wilayah Maluku berada pada kategori aman hingga sangat muda. Dan kondisi ini menggambarkan potensi bahan-bahan ringan yang mudah terbakar seperti humus, permukaan sampah, dedaunan kering, alang-alang dan material liar yang lainnya. Sementara itu juga pada lapisan menengah permukaan tanah tingkat kemudahan terbakar berada pada kategori tidak mudah hingga sangat mudah. Dan indikator ini berkaitan dengan tingkat kekeringan bahkan organik pada kedalaman sekitar 5 hingga 10 cm serta bahan kayu ringan seperti ranting dan semak belukar.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami, Programa 4 RRI Ambon.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Nah, saudara, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang kian canggih, mulai banyak bermunculan berbagai macam bisnis UMKM. Jenis-jenis UMKM antara lain, 1. Usaha kuliner, 2. Usaha fashion, 3. Usaha kecantikan, 4. Usaha agribisnis, dan yang 5. Usaha otomotif.

Basudara, UMKM adalah aktivitas bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Pendiriannya harus memenuhi kriteria sebagai bisnis usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah. UMKM sendiri muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki para pelaku usaha. Namun, jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin sebuah unit UKM akan menjadi besar dan menghasilkan profit yang menjanjikan. Itu sebabnya, bisnis UKM menjadi pilihan terbaik untuk keluar dari situasi ekonomi berat.

Bah saudara, UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Saudara, selain keindahan alamnya, Maluku juga terkenal akan produksi minyak kayu putih yang berkhasiat. Salah satu pengolahan yang tersohor adalah UD Sinar Kasih milik Baren Uspitani yang berada di Desa Suli, Salahutu, Maluku Tengah. UD Sinar Kasih milik Baren telah beroperasi sejak tahun 2000. Baren merupakan pengungsi asal Pulau Hatta, Banda Neira yang pindah pada tahun 1999. Setibanya di Desa Suli, kerap disebut Suli Banda karena dihuni pengungsi dari Banda Neira. Baren menggerakkan usaha yang ia beri nama Minyak Kayu Putih Cap Eriwakang dari Gunung Eriwakang di Suli.

0: baca ini dari tahun 2000 ya. 2000 itu katanya tambah manusia. Rindam. Nah, jadi deng adanya daun yang semakin banyak di situ. Memang Bapak sebelum jadi pendeta kan itu ambil jurusan ini juga. Menyangkut siri ini kan. Jadi karena ada peluang maka itu Bapak manfaatkan akan. Jadi mulai berpikir untuk bikin usaha minyak kayu putih ini. Jadi awal mula itu betul mulai di drem.
1: Drem pakai drem.
0: Ya, pakai drem sama plateser sebagai penutup. Lalu itu mulai jalan seiring terus sudah sekitar 2 tahun. Bapak kenal sama ada satu kenalan Pak Ateng Urnawan. Beliau rekomendasikan untuk coba apa nih ke balai,
1: iya.
0: Balai industri. Jadi Bapak bikin proposal, kasih masuk ke balai. Waktu itu ketua balai itu Pak Menteri. Nah, dijawab lah proposal, waktu dibantu dengan bawa ketel, masih ketel kayu itu. Itu waktu masih di atas, masih di rindam.

0: pengungsian.
1: Iya, masih di tempat pengungsian. Jadi mulai usaha itu lanjut. Itu ketung pertama usaha itu ketung mulai dari nol, jadi daun itu ketung ambil sendiri.
0: Oh, daun. Iya. Jadi daunnya dibeli atau
1: waktu mulai usaha itu ketung ambil sendiri?
0: Dari
1: keluarga saja.
0: Oh, dari keluarga punya.
1: Bukan keluarga punya. Memang daun di sini ini punya masyarakat Suli.
0: Oh, iya, masyarakat Suli.
1: Iya, tapi ketung keluarga sendiri yang kelola. Beta mau bapak dan adik-adik dorang, ketung sendiri ambil lalu masak sendiri.
0: Jadi orang kerja ke satu keluarga di sini. Iya.
1: Jadi setelah suara bantuan dari pemerintah itu bawa ketel, nah ketung modal semula ikut.
0: Iya.
1: Ketung mulai beli di waktu itu masih 1 kilo 75 rupiah.
0: Daun?
1: Iya, masih 75 rupiah. Itu banyak dibantu oleh anggota secata.
0: Dan bantu siapa?
1: Dibantu oleh anggota secata, ambil daun
0: di
1: anggota secata, juga masyarakat di bandar sini. Jalan terus, lalu tahun berapa? 2004 itu masuk sini, usahanya pindah ke sini, itu dibantu lagi dari Perindak sama Kehutanan.
0: Perindak dan Kehutanan.
1: Ya. Ada bantuan ketel 2 buah, terus kita stainless itu. Jadi usaha itu jalan terus, akan jalan terus sampai sekarang ini. Lalu dari daun harga 75 rupiah itu naik ke 100, lalu 100 naik ke 1000, 1000, 1500, bahkan sekarang sudah 2000 per kilo.
0: Daunnya?
1: Iya.
0: Oh, jadi itu daunnya sampai sekarang masih beli di masyarakat di Suli?
1: Iya, kalau sekarang beli dari masyarakat. 2000 per kilo. Lalu daun ini punya lahan masyarakat Suli.
0: Iya.
1: Jadi ketemu income ke desa. Begitu.
0: Oke. Lalu selama ini, selama masa minyak kayu putih sampai sekarang ini, saya pernah pikir untuk tambah orang kerja begitu dari luar keluarga?
1: Memang kalau tenaga kerja, tenaga harian itu ada dari luar keluarga. Oh. Maksudnya dong yang sama-sama mengelola di ketel.
0: Oh.
1: Ada dari luar keluarga. Bukan saja ketum dalam. Ada berapa orang dari luar keluarga yang sama-sama bantu. Adi dong di dalam sini.
0: Iya.
1: Untuk kelola. Tapi kalau untuk sarut atau urut daun itu masyarakat sini.
0: Masyarakat sini.
1: Iya.
0: Jadi biasanya kan kalau masaknya kayu putih itu kan semacam tunggu gitu.
1: Iya.
0: Bakar atau kayu bakar. Iya. Lalu kalau kayu bakar bagaimana?
1: Kayu bakar itu kalau musim hujan itu beli.
0: Beli?
1: Iya. Oh. Itu satu red 900.
0: 900 satu red.
1: Tapi kalau musim panas ya sering betul keluar ambil di hutan saja.
0: Iya, kalau di tegur pasti ada pakai ya.
1: Iya memang. Tapi untuk sekarang kayu susah, baru sejauh.
0: Daun susah.
1: Kayu.
0: Oh, kayunya.
1: Kayu. Terus kedua daun, karena Okim sekarang sudah membangun kampus di sini juga, sebagian lahan itu sudah terpangkas. Jadi daun juga sekurang. Maka itu sekarang betul sementara berusaha untuk budidaya dimasuhi.
0: Oh, sementara budidaya pohon ini, iya, kayu putih ini dimasuhi.
1: Memang betul pun anak cabang sudah ada di sana juga dimasuhi.
0: Lalu kalau untuk satu kali masak itu dia perlu daun berapa banyak?
1: Itu satu ketel itu dia muat 300 kilo.
0: 300 kilo?
1: Iya.
0: Jadi dua ketel yang ada?
1: Iya, ya sekarang dua ketel. Memang seluruhnya itu ada 5 ketel, tapi kemarin waktu gempa ada ketel yang rusak. Lalu sekarang yang operasi ini cuma 2.
0: Jadi kalau satu ketel itu daun perlu 300 kilo. Dua ketel 600 kilo. Lalu kalau dari 600 kilo kan dibagi dua, satu ketel 300 kilo itu dia dapat berapa botol hasilnya kira-kira?
1: Per ketel 3 botol.
0: 3 botol apa tuh?
1: 3 botol bir. Kalau botol itu bir juga besar. tergantung cuaca lah ya.
0: Oh.
1: Kalau panas itu bisa dapat 3 botol.
0: Kalau panas.
1: Tapi kalau cuaca kayak gini hujan. Sim bisa dapat 3 botol, itu 2 lebih saja.
0: Itu maksudnya dia bedanya bagaimana?
1: Bedanya tuh karena panas, kalau hujan itu kan daun itu sebagian minyak sudah di atas daun itu, jadi waktu urut, waktu sarut
0: iya,
1: itu kan minyak suka keluar sebagian. Begitu. Jadi perbedaan panas dan hujan tuh gitu. Hujan memang betul rugi.
0: Okay, kalau sampai sekarang ini kakak, pembuatan minyak kayu putih ini pasarkan akan di mana saja? Di rumah
1: itu atau? Masih pasarkan di rumah saja. Masih di rumah bahkan saja. Di rumah pun katanya saya mau melayani.
0: Saya mau melayani ya. Kalau di rumah. Yang namanya minyak kayu putih asli itu ya. Gitu sudah. Tapi selama ini ada yang dari luar Ambon saya minta.
1: Ada, bahkan katanya sering kirim. Sering kirim.
0: Kemana saja itu?
1: Jakarta. Jakarta. Surabaya. Ada langganan tuh.
0: Oh, ada langganan. Kalau satu kali kirim ke sana tuh berapa banyak?
1: Tergantung permintaan.
0: Tergantung permintaan. Tapi selama ini permintaan dari luar Ambon masih bisa ketemu cukup bisa.
1: Bisa.
0: Bisa ya.
1: Karena saya belum dong minta itu kan sudah pesan. Nanti mau pesan berapa botol gitu sebelumnya dong sudah kasih tahu. Jadi ketemu sudah persiapan. Jadi pas permintaan ketemu kirim.
0: Oh pas permintaan ya. Langsung kirim. Kalau satu botol bir itu minyak putih yang asli itu, biasanya dijual berapa satu botol?
1: Satu botol bir yang ukuran 600 cc itu sekarang 350.000.
0: 350.000.
1: Iya, kalau yang botol sedang botol bir hitam itu.
0: Oh iya.
1: 200.
0: Oh jadi ada dua botol, botol bir besar dan bir hitam. Ya.
1: Sama botol kerating.
0: Oh botol kerating, nah lebih kecil ya. Iya, kalau satu botol itu, kecil itu berapa? Yang kecil sekali.
1: 100.
0: Oh 100 ya. Ya. Terus kalau untuk sampai saat ini jumlah orang yang ada kerja dan kakak sekarang berapa banyak?
1: Kita punya anggota ada 10 orang.
0: 10 orang.
1: Iya.
0: Tapi semua tinggalnya di dekat sini saja.
1: Iya, di kompleks ini saja itu anggota tetap. Kalau yang harian lepas itu ada sekitar 3-40. Itu dong yang biasa diambil daun masyarakat di sini tuh.
0: Iya.
1: Itu harian lepas.
0: Tapi kakak sampai pernah berpikir untuk mungkin cari lahan di daerah sini, daerah sulu sini untuk tanam pohon?
1: Kalau itu mau cari lahan di sini, ini butuh biaya, Pak. Sekarang tanah di sini saja, per meter saja, per ganti meter iya. Itu 100 ribu per ganti meter.
0: 100 ribu.
1: Jadi per meter ini, meter kubik, 1 meter ini saja dia cuma 400 ribu.
0: 1 meter?
1: Iya. Makanya kalau berpikir untuk besar di sini, mau juga perluas, susah. Kendalanya di ini lahan,
0: iya.
1: Kecuali dong dari negeri sini, ada yang kecilan untuk ketumbuh di daerah, ya bisa.
0: Tapi selama ini dari pihak pemerintah mungkin ada yang datang untuk bahas mengenai masalah lahan untuk tanam pohon kayu putih ini.
1: Sen ada, di Beta ini belum ada.
0: Belum ada ya?
1: Kalau di Papua kita sen tahu.
0: Oh.
1: Karena kita juga jarang, jarang aja.
0: Oke. Okay. Lalu kalau yang di Masohi itu beli tanah juga?
1: Kalau di Masohi itu kebetulan Bapak ada laki-laki yang kepala sekolah.
0: Oh.
1: Beliau sudah pensiun, jadi lanjut usaha ini di sana.
0: Oh lanjut usaha.
1: Iya. Jadi di sana tuh beliau mulai dengan minyak nilam.
0: Minyak
1: nilam.
0: Nilam. Kalau minyak nilam seperti apa ini?
1: Ada barangnya. Oh. Itu khusus buat botak, gatal, serangga. Itu. Jadi mulai dengan minyak nilam. Itu berpikir untuk budidaya kayu putih di sana. Hmm. Jadi su bawa berapa bibit untuk tanam di sana ya kebetulan su hidup. Jadi memang ada berpikir untuk nanti ketemu perluas usaha di sana mungkin.
0: Oh di sana.
1: Iya.
0: Ya sebab lahannya di sana sudah ada untuk pohonnya kayu putih. Iya.
1: Dan kalau macam itu mau beli tanah di sana kan masih bisa jangkau.
0: Oh iya. Kalau masih tanah di sana kayaknya ada sedikit iya. Murah daripada di Ambon.
1: Kalau di sini, waduh.
0: Lalu kalau usaha minyak kayu putih di sini sudah jalan berapa lama?
1: Ini dari 2020 kan usahanya. Itu masuk sini 2004.
0: Masuk 2004?
1: Iya, jadi dari 2020 sampai sekarang ini sudah 20 tahun lebih ini.
0: Tapi selama ini ada kendala-kendala gak sih?
1: Kendala ya. Kendala cuma dikatakan limbah saja. Karena lahan, lahan terbatas. Baru sebelah-sebelah itu pemukiman warga. Jadi dikatakan limbah sampah ini.
0: Iya.
1: Susah gak ada tampelnya pembuang. Waktu itu kemarin kita ada kegiatan kemarin di Makassar, kita ada usul untuk itu, sampah, dia pun daun itu kan.
0: jadi sampah dari minyak kayu putih ini cuma dia daun ini saja nih.
1: Iya, daun saja. Jadi kita harus untuk mungkin bisa betul jadikan untuk pupuk.
0: Oh. Ya,
1: memang kemarin ada terjawab. Ya betul juga sementara tunggu dulu.
0: Oh, masih tunggu saja.
1: Iya.
0: Oke. Oke, mungkin terakhir ada harapan mungkin dari kakak dong sebagai pengusaha minyak kayu putih ini untuk pemerintah kota seperti apa?
1: Harapan. Ya harapan ya minyak kayu putih ini kan pemerintah kota sebagian besar sudah tahu.
0: Iya.
1: Ya mungkin dong bisa lihat, bisa tinjau, bisa bantu. Ya kan karena katong minyak kayu putih ini kan sering ya ke pameran. Katong yang bawa pribadi, yang katong bawa Maluku.
0: Iya betul.
1: Jadi ya mesti pemerintah perhatikan.
0: Iya.
1: Itu harapan.
0: Oke.
1: Karena katong pergi ke sana kan katong cem pribadi kata udah sinar kasih.
0: Iya.
1: Yang katong bawa ini kan Maluku.
0: Maluku.
1: Katong sering eko pameran dan memang sering dapat juara juga dari balai terus dari kehutanan sama BKKBN.
0: Oh.
1: Ya. Bahkan kemarin juga pihak kampus sementara untuk kerjasama.
0: Ya.
2: Saudara pendengar, demikian cerita tentang proses penyulingan minyak kayu putih di Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dalam budaya Seribu Pulau RRI Ambon.

Rombat FM Basudera semua. Itu tadi ya Basudera, ada budaya serbu minyak kayu putih ya, yang kita kasih dengan rekan Rein ya. Dan Basudera meniti yang ke-45 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kita masih yang Basudera di saat ini, dan waktu kita masih panjang ya, perjalanan kita banyak yang nanti akan kita kasih, kita bagi untuk Basudera. Kita ingatkan lagi nantinya ada ketumpunya cerita dongeng ya, lebih tepatnya drama yang akan kita kasih teman-teman Basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Trompet FM di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Peninggalan sejarah mempunyai nilai yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Generasi penerus bangsa bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga peninggalan bersejarah Indonesia. Beberapa manfaat peninggalan bersejarah diantaranya yakni menambah kekayaan dan khasanah budaya bangsa, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dapat mempertebal rasa kebangsaan serta dapat memperkokoh rasa persatuan. Salah satu peninggalan sejarah yang ada di bumi raja-raja Provinsi Maluku yakni Benteng Amsterdam. Terletak di Desa Hila Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Pulau Ambon. Seperti apakah benteng tersebut? Lengkapnya kita ikuti sajiannya bersama reporter Abdullah Leurima dan Jamal Lating yang adalah penjaga Benteng Amsterdam.
1: Sahabat budaya, inilah Benteng Amsterdam di negeri Hila Kaitetu Jasira Lehitu, Pulau Ambon. Benteng Amsterdam awalnya adalah kastel yang dibangun tahun 1512 oleh bangsa Portugis untuk kepentingan pertahanan dan penyimpanan rempah-rempah. Ketika Pulau Ambon dikuasai oleh VOC pada tahun 1605, kastel ini secara otomatis menjadi milik VOC dan dijadikan loji pertahanan. Pada tahun 1633, VOC berperang dengan penduduk lokal, sehingga kastel ini diperbesar tahun 1637 dan berubah nama menjadi Benteng Amsterdam pada tahun 1656. Ratusan tahun ditinggalkan bangsa kolonial, Benteng Amsterdam kemudian dipugar dan dijadikan sebagai cagar budaya. Meski masih terawat, namun menurut penjaga Jamal Lating, bagian dalam benteng, khususnya lantai dua yang terbuat dari kayu, sudah mulai rusak dan tidak aman diinjak.
2: Benteng ini tiap hari dong rawat kah? Berapa bulan sekali dong rawat?
3: Kalau sapu-sapu tiap hari. Tiap hari ada, kadang dua hari sekali. Kalau pangkas rumput, dua minggu satu kali. Tiap bulan ada kontrol satu kali. Kalau katong juru pelihara ada dapat honor satu bulan, satu juta. Yang jadi masalah bagi katong jupel, kerusakan-kerusakan di benteng. Macam kerusakan ada di balkon lantai dua itu kan juga membahayakan pengunjung. Kalau ada yang jatuh kan juga tolong jupel yang disalahkan.
1: Benteng Amsterdam berada tak jauh dari gereja tua dan masjid tua. Tiga situs sejarah ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya bangsa yang dilindungi undang-undang. Posisinya yang strategis dengan pemandangan pesisir pantai yang eksotis membuat Benteng Amsterdam kerap dikunjungi untuk bersantai atau berselfie.
0: Peninggalan bersejarah yang bertahan dari masa lalu biasanya unik dan tak tergantikan sehingga generasi sekarang bertanggung jawab untuk melestarikannya. Warisan budaya dan sejarah alam suatu bangsa memiliki nilai yang sangat tinggi dan unik sebagai identitas yang bisa dikenalkan ke dunia.

0: Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, menit yang ketiga dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kerohan dengar saudara, kita akan hadirkan program kita, yaitu drama, mini drama ya, ini yang berjudul Danau Tapalang, dipersembahkan langsung dari RRI Ambon. Dan bersaudara, selamat mendengarkan.
1: Kecamatan

0: Pendengar, kali ini kami akan suguhkan cerita rakyat dari negeri Hatunuru, Kecamatan Taniwel, Seram bagian barat, Provinsi Maluku, tentang asal-usul terbentuknya Danau Tapala. Dahulu kala, di negeri Hatunuru, Kecamatan Taniwel, Seram bagian barat, Provinsi Maluku, hiduplah seorang raja yang dalam masa kepemimpinannya, rakyat hidup tentram dan sejahtera, serta diberkahi dengan hasil ladang yang melimpah ruah. Namun dalam kesejahteraan negeri tersebut, hidup pula dua orang kakak beradik yatim piatu yang sangat miskin dan tidak dipedulikan oleh masyarakat setempat. Hampir setiap hari mereka diejek dan dihina oleh masyarakat yang berada di negeri Hatunuru tersebut. Tetapi mereka tetap sabar dan tegar menghadapinya. Kedua anak yatim piatu ini menghabiskan hari-harinya menempati sebuah gubuk kecil di kebun mereka yang berada di tepi hutan jauh dari pemukiman warga. Dalam naungan gubuk reyot tersebut serta makan hasil kebun seadanya, mereka menikmati suka duka kehidupan yang dihadapi.
1: Kak,

0: Sade.
1: Ketika mereka sementara menikmati makan di gubuk usang mereka, sambil melepaskan kelelahannya, tiba-tiba terlihat oleh sang adik dalam remang suasana menjelang malam, seorang nenek tua sedang menghampiri mereka, kotor dan lusuh.

Kedua kakak beradik itu kemudian dengan sedih menceritakan penderitaan kehidupan mereka. Bagaimana perlakuan masyarakat desa yang enggan dan jijik terhadap mereka. Hinaan dan kadang perlakuan kasar yang sering pula mereka alami. Nenek tua itu merasa sangat iba mendengarnya dan berniat menolong mereka.

0: saja. Ih, ini nenek, kok ada kutunya? Ini kutunya.
1: Tenang, anak manis, jangan takut.
0: Wih, nenek, ada babi.

Setelah mengambil kutu tersebut, nenek tua itu kemudian melemparkannya ke tanah. Dan seketika muncullah seekor babi yang mengejutkan kedua anak tersebut. Setelah memberikan wasali tersebut, seketika lenyaplah nenek tua itu, mengejutkan kedua kakak beradik tersebut. Dalam keheranan dan kegelisahan, mereka mencoba mencari lagi nenek tua yang baik hati itu sampai ke semak-semak belukar di sekitar gubuk mereka. Namun usaha mereka sia-sia. Nenek tua itu tak pernah ditemukan lagi. Hanyalah wasali pemberiannya yang menjadi kenangan pengingat kehadiran sang nenek.

0: Kakak, kakak, masih ingat pesan nenek itu tentang wasali ini?
1: Oh iya. Kalau kita perlu pertolongan atau butuh sesuatu yang namanya wasali ini, gimana ya dipukul ya?
0: Iya, kakak. Mari kita coba pukul wasali ini.
1: Iya.

0: Dengan penuh rasa penasaran akan kebenaran pesan nenek tua tersebut, kedua anak yatim itu mengetuk-ngetuk wasali dan dengan ajaib. Berhamburanlah seketika setumpuk uang memenuhi gubuk mereka. Betapa terkejut dan gembiranya kedua kakak beradik itu. Mereka tak menyangka apa yang dipesan oleh sang nenek menjadi kenyataan. Semenjak kejadian itu, kehidupan kedua anak yatim tersebut berubah menjadi lebih baik. Hidup berkecukupan dalam sebuah rumah yang besar. Namun perubahan itu membuat para penduduk negeri menjadi cemburu, curiga dan berprasangka buruk kepada keduanya.
1: Ririn, saya heran lihat perubahan kehidupan anak-anak piatu itu. Kok sekarang bisa tinggal di rumah besar begitu? Apa kamu tidak curiga? Dari mana mereka bisa dapatkan uang sebanyak itu?
2: Menurut kamu, mereka mencuri?
1: Bisa jadi. Atau mereka pakai dukun ya? Saya benar-benar penasaran.

0: rasa penasaran warga yang begitu sangat menuntun mereka mendekati dan mengamati selalu setiap aktivitas yang dilakukan kedua anak yatim itu. Hingga suatu ketika, terlihatlah oleh mereka wasali atau kuali pemberian sang nenek yang selalu menjadi penolong mereka itu. Warga desa terkesima ketika melihat apa yang terjadi saat wasali itu diketuk. Niat untuk memilikinya pun menyelimuti pikiran mereka. Hingga pada suatu hari,
1: adik, kakak perasaan tidak enak sekali. Ada apa ya?
2: Tidak enak bagaimana, kan?
1: Tidak tahu lagi nih. Tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi, adik. Waduh, jangan-jangan wasali kita, adik. Wasali. Oh tidak. Ayo adik, kita lihat.
2: Kakak benar, wasali kita telah dicuri orang, kak.
1: Iya adik, betul kan? Kakak punya perasaan tidak enak sekali. Padahal kakak taruh di bawah tapalang itu, adik. Ya ampun, kenapa jadi begini, dek?
2: Iya, kakak. Orang-orang ini paling tega. Paling tega sekali, kakak.
0: Kedua anak yatim piatu itu sangat sedih ketika mengetahui harta berharga kepunyaan mereka itu telah dicuri orang. Dalam kesedihannya, mereka menangis sambil terus memanggil-manggil nenek tua yang baik hati itu.
3: Hai anak manis, kenapa bersedih? Sudahlah, ambillah anak panah itu dan busurnya. Hukumlah penduduk negeri itu, pergilah ke tengah-tengah negeri itu. Arahkan panah itu ke langit. Dan apabila panah tersebut telah melesat, cepatlah kalian lari dan tinggalkan daerah ini. Ayo cepat, lakukan. Jangan bersedih lagi.
1: Iya, Nek. Nek!
2: Kakak, kakak. Cepat pandang ke langit, kak. Ayo cepat, kak. Cepat.
1: Baik, adik. Baik.

Rompat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. 18 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi kita ada dengan saudara di mini drama Danau Tapalang, persembahan dari RRI Ambon. Saudara, di saat ini saudara, kita sudah ada di program kita Walang Rompat. Nantinya ada sedikit informasi juga menemani Pak Saudara dan lagu-lagu yang kita sudah siapkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM. Kali ini ada Peter Saparwane dengan Dia.

Marve Kaya dengan Rindu Seng Rasa yang terkasih teman ibu saudara saat ini. Dan bersaudara, banyak ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bulan Agustus ini. Oke, kayaknya ini ada sedikit rekomendasi untuk bersaudara di rumah sana. Ada 13 cara efektif lindungi anak dari bahaya abu vulkanik. Oke, bersaudara, para ibu, paparan abu vulkanik akibat erupsi gunung berapi juga membawa resiko yang serius ya bagi kesehatan juga, terutama pada saluran pernapasan anak-anak. Dan partikel abu yang sangat halus dan berujung tajam ini berpotensi memicu iritasi berat pada saat terhirup. Anak-anak dengan riwayat asma, alergi alergi pernapasan atau penyakit paru kronis ini menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Menyikapi hal tersebut, Ikatan Dokter Anak Indonesia melalui Unit Kerja Koordinasi Respirologi merilis 13 panduan langkah bagi orang tua untuk minimalkan ya resiko paparan abu vulkanik pada anak juga. Ada 11. Oke. Okay. Saudara bisa kutip langsung ya, langsung di laman rri.co.id. Ada di sana. Dan kita ingatkan aja untuk buat saudara yang mungkin saat ini lagi dengar kita, mudah-mudahan dalam suasana paling baik, pasti ya, apalagi bersama keluarga.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

0: 4 November saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi saudara ada yang asik sekali untuk kita nikmati, ada Hargai Beta ya dari Valid Hatu. Dan saudara, ini satu donji terakhir sekaligus saudara, nanti kita akan ada dengan saudara di Matawana Pro 4. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini saja. Ada yang terkaliyukin yang terima kasih. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Sulawesi Utara.

0: Pro 4 FM bagi saudara semua, Mantawana Pro 4 hadir teman tiba saudara saat ini di edisi siaran 14 September 2026. Dan penelpon pertama kita angkat saja. Halo.
1: Halo. Halo. Mantawana Pro 4. Selamat malam, Kakak.
0: Selamat malam Mantawana Pro 4. Boleh tahu dengan siapa nih?
1: Tahu, Kakak tahu mong. Kakak tahu juga mong.
0: Oh, Ances.
1: Berkata saja.
0: Oke, deng sapa dulu.
1: Deng kakak Rere.
0: Bila nama kakak yang macam susah begitu.
1: Katon tanya langsung. Berkata tahu juga kakak pura-pura nih.
0: Makanya yang di luar sana bilang ini, siapa nih yang tertidur tuh masih mau bilang nama, Cici. Oke, Ances, apa kabar?
1: Oh, kakak Rere.
0: Eh, Ances lah, Rere.
1: Kamar
0: banyak. Marah tuh?
1: Ada semua tidur nih, mari kita gabung dulu. Kakak?
0: Ya.
1: Pasti balik ya, MCQC Syria.
0: Siapa?
1: MCQC Syria.
0: Pasti balik?
1: Iya.
0: Oke, mantap.
1: Iya, kita salam nih.
0: Silakan.
1: Salam buat kakak, selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat Ibu Ika di Wonosobo. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Ada Adelinda di rumah 3. Ada Mr. Dick di kayu 3. Ada Mr. X di Medlan bareng keluarga. Ada Mas Yona di Genda, Sani di kayu Ratu. Ada Ade Echa di Bentas bareng keluarga juga. Ada Bunda Popi di Pasir Transit. Bunda Popi di Skip. Bunda Marni di Pasir Transit. Ada Kakak Yaya di Batu Meja. Ada Bung Omi bareng keluarga di Kamal. Ada juga Bung Stevi di Hatiwe Besar bareng keluarga. Ada juga Kakak Henke di Saparua bareng keluarga. Uti Bate juga di Saparua bareng keluarga. Ada Mama In di Kayu 3. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Teli-Teli. Bunda S, Bunda Nopante, Ade Hika di Kanaan, Ade Ellen di Malalayang, Ade Haryati di Benaken. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di Talake ada Ade Sari Sidayat, Ade Eva, ada Ade Eva di Waihaum juga. Ada Pak Junadi di Kebun Cengke, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasek di Tuni. Ada juga Bung Willy bareng keluarga di Wayame. Pak Nasru bareng keluarga di Palu. Ada Bung Deden di Tengah-Tengah. Ada Bang Dewa di Mamea. Ada Fabio di Sili. Ada Ancis di Tanah Tinggi. Rasya di Batu Meja. Ada Inka bareng keluarga Seruben di Karpan. Ada Ayu bareng keluarga di Mas Sofi. Ada Bunda Nila Boba di Jailolo. Ada Si di Kupang, ada Sina di Kebun Jeruk, ada Ona di Fase SPN. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komunitas Mantawana Pro 4, bareng keluarga di alamatnya masing-masing. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Buat kakak, selamat malam, selamat bertugas.
0: Thank you.
1: Sampai ketemu kakak lain, thank you.
0: Iyo, dadu. Iyo. Oke, bapak saudara itu Rere ya, yang ada di tepatnya Pasot Tengah ya, kalau saya salah. Oke, di belakang Rere, kata angkat nih. Halo, selamat malam, Mantawana Pro 4.
2: Iya, Mantawana Pro 4, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa nih?
2: Selamat malam Kak Kenji, apa kabar?
0: Baik, dengan siapa dulu?
2: Dengan Juminten.
0: Dengan siapa?
2: Juminten.
0: Juminten, astaga. Iya. Juminten, apa kabar? Baru dengar suara.
2: Baik. Iya, baik.
0: Oke, Juminten, lagu apa mau minta?
2: Lagu apa lagi? Kunang-kunang mati menyala tuh akan judul apa tuh?
0: Akan judul Kunang-kunang mati menyala.
2: Iya, itu tuh lagi itu.
0: Oke, silakan mau kirim bersapa.
2: Buat kakak Rere yang baru lewat sama nonton Berkati bersama keluarga. Ada Bunda Poppy di Skip, Sio si kuda mati, yang di kebun cengkeh nih siapa nih?
0: Orang banyak, siapa tuh?
2: Pokoknya buat semua di kebun cengkeh saya mak memasuki
0: Mama ya,
2: apa jalur perempat.
0: kebun cengkeh, orang semua mau salamin sama orang di kebun cengkeh.
2: Iya.
0: Ya sudah.
2: Selamat malam, Sa.
0: Terus?
2: Mamarin di Paso, kakek Inka di Tarpan, adik Inca di OSM. Ampun Namlea, siapa tuh lah, selamat malam. Yang di Manado juga selamat malam. Yang marah betul saya lupa nama. Fabio di Suli, Wewin di Wai, di Panporto di Paso, Adi Sara di Batu Gajah, Rama di Batu Merah.
0: Terus?
2: Entah lah, saya lupa. Buat semua komuniti mata warna perempuan dalamnya masing-masing tanpa terkecuali. Eka Kris di Sumba, Usipi di Kupang, Abang Diri di tengah-tengah. Semua sah buat komuniti mata warna perempuan dalamnya masing-masing tanpa terkecuali. Sama pun selamat malam, selamat beristirahat yang marai. Bosan-bosan kata orang offline kadang-kadang lah baru muncul jadi. Buat kakak Ence, kakak Ence selamat bertugas. Bisa miss call kah barang nomor hilang.
0: Oh begitu, siap.
2: Iya.
0: Miss call satu?
2: Ence. Iya, miss call sah. Nomor berapa belakang begitulah. Betul. Bila nomor belakang sabar beta nomor-nomor banyak tak apa ya beta sing HP nomor.
0: Oh iya. Iya sudah. Mantap.
2: Oke kakak Ence, selamat malam.
0: Malam dadu nuna. Terminal 6 lihat beta putar. Oke buat saudara itu tadi ya. Itu Eva di Wai Haong lebih tepatnya. Di belakang Eva, halo selamat malam atau Wana Pro 4.
3: Selamat malam anak perempuan, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa nih?
3: Dengan Deden di tengah-tengah KNC.
0: Deden, apa kabar Deden?
3: Alhamdulillah sehat, masih sehat. KNC juga masih sehat ya KNC?
0: Sehat.
3: Oke, oke. Ini sesi keberapa ini?
0: Baru pertama Deden.
3: Oh berarti penelepon pertama tadi kakak Rere?
0: Iya.
3: Oke. Ketumpung ada Juminten. Ada Juminten baru masuk ketum dengar dia pun suara kayak bulan lain kak.
0: Oh gitu.
3: Iya. Kayak suara masih pucuk-pucuk kak.
4: Panjangan waktu.
3: Selamat malam Ade Juminten. Selamat
4: dan berkomitmen menjalankan ketentuan.
3: Ketemu lagi. Baru dengar suara ini Ade Juminten. Salam sehat ya. Bersama 01-nya begitu. Selamat bertugas. Tuhan selalu memberkati KNC sekeluarga.
4: Terkait PT Tunas Kempom di
3: juga buat pendengar komuniti mata warna perempat di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Di sana ada Pak Kareri baru lewat. Pak Kareri selamat malam. Juga buat Om Sedi, Memarni di Paso. Om Dio, selamat malam Om Dio. juga buat
5: DPI Polda Kalimantan.
3: Pak Marcel juga, Bu Ewin, Pak Yang, Cecep Ira, selamat malam. Kalau bisa masuk di Pro Ampas di malam ini. Tengke di Karvan, Om Baso, Ibu In di Kayu Tiga juga selamat malam. Pak Wiga di Wonosobo, Bunda Natalia di Toli Toli, Bunda El, Bunda Jingga, Nona Nano Nano, selamat malam. Nona Pika juga, selamat malam. Om Dewa di Namnesana juga, selamat malam. Bunda Popi juga, selamat malam Bunda. Juga buat Kakak Yaya juga, selamat malam Kakak Yaya. Kakak Ence, Echa di Bentas juga. Mamiko di Bentas juga, selamat malam. Juga buat Bapina, Bayu juga selamat malam. Pokoknya ke semua komuniti Matawana berobat di alamatnya masing-masing tanpa terbeda. Kayaknya bisa request lagi, Donci?
0: Boleh, lagu apa tuh? Lagu Amon ya?
3: Beta request dong si Ade Api pun lagu Iko Pumau juga.
0: Iko Pumau?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Oh, juga buat Kak Ence punya teman-teman kru Pro Ampat, Kak Rin, Kak Ati, Adita, Kak Elisa, Pro Satu, Kak Teis, Kak Uca, Kak Gama, Kak Fadli, Kak Dea juga selamat malam, Pro Dua juga selamat malam, juga buat Pakista, Kepala LPP RRI Ambon berserta istri, juga buat kru Angkasawan dan Angkasawati RRI Ambon yang sudah terah, selamat malam dan selalu sementara bertugas, selamat bertugas. Begitu loh KMC, selamat bertugas, makasih
0: Dadu. Oke, Dadu. Oke, basudara itu tadi Deden ya, DN basudara katong putar tiga donci dulu, nanti baru kita balik kembali teman ibu saudara di program kita Matawana Program 4.

Trompet FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Di NB saudara di 0911315444. Kita buka untuk menemani saudara saat ini, boleh ya dicoba di 0911315444. Terima kasih yang sudah bergabung.

0: mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik ya. Oke, kata terima dulu nih. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Halo, malam Matawana Pro 4.
0: Selamat malam Matawana Pro 4. Deng siapa nih?
1: Ibu Im, saya tiga, Bung Kencel.
0: Ibu?
1: Ibu In.
0: Ibu In, aduh Ibu In, apa kabar?
1: Barang lama, stok baru.
0: Ibu In, apa kabar?
1: Baik, Bung Fence. Bung, bagaimana?
0: Baik. Ya, kayak Ibu In, Pak, berarti nama salah, Fence.
1: Oh, Bung siapa?
0: Fence. Pakai H.
1: Oh iya, maaf.
0: Oke, Ibu In. Ibu In, kalau boleh tahu mau dengar lagu apa nih?
1: Kita mau minta lagu Jujur Saja.
0: Jujur?
1: Dari Mona Latu Hari-Hari.
0: Jujur dari Mona?
1: Iya.
0: Oke. Silakan Ibu In, mau kirim untuk saya.
1: Oke, Bu, selamat malam, selamat bertugas. Kita mau salam for Kakak Rere di Paso. Bung Tony dan Bung yang satu lagi di apa tuh? Tuni, selamat malam. Bung Tevi di Hatiwe ya.
0: Iya.
1: Selamat malam Bung Tevi. Abang Dede di tengah-tengah, Pak Junaidi di Kebon Cengke, Ibu Popi di Skip, ibu-ibu yang di Manado sana, selamat malam.
0: Iya.
1: Abang yang di Nambea, Abang Dewa.
0: Dewa.
1: Iya, iya. Ade Eca di Dentas, Ade Eca selamat malam, salam buat semua di situ. Bung Fabio ya di Suli.
0: Iya.
1: Bung Fabio. Iya,
0: iya.
1: Pokoknya semua-semualah yang punya fans Pro 4, selamat beristirahat, salam buat semua juga. Buat Bung yang sedang penyiar, selamat malam. Salam for keluarga semua jual.
0: Siap,
1: oke Bung, makasih.
0: Itu saja Ibu In.
1: Iya, nanti besok-besok ada waktu ketemu lagi.
0: Oke okay, Ibu In.
1: Lewat udara.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Bung ya.
0: Oke okay, dadu. Oke, Bapak Saudara itu tadi ya Ibu In yang ada di Kayu Tiga sana di belakang Ibu In. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Selamat malam Matawana Pro 4, Kakak Henji.
0: Selamat malam Matawana Pro 4, yang siapa nih?
2: Yang tadi Ibu In sampaikan, Bung Tony Puntan.
0: Siapa tuh?
2: Aduh, salah jebak, Mr. Gasot.
0: Oh, Gasot. Oke, Mr. Gasot. Mr. Gasot, lagu apa nih mau dengar?
2: Mau minta lagunya aduh.
0: Apa
2: Bunga
0: tuh?
2: Cendrawasih.
0: Dari?
2: Kesaparuane.
0: Bunga Cendrawasih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Silakan. Salam ya Kak Henci. Salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Orang pertama tadi Kak Rere ya?
0: Iya.
2: Terus orang kedua, kalau sesama orang Wehaong.
0: Itu tanya.
2: Terus yang ketiga tadi, oh iya sorry, Bung Deden di tengah-tengah. Selamat malam Bung Deden. Orang keempat, orang Kayu Tiga. Iya Ibu In, Kayu Tiga sebelah mana sih kalau lagi monit? Blok A atau blok C?
0: Blok D kayaknya.
2: Oh blok D? Kayaknya juga tahu ya, stok lama barang baru.
0: Iya kak?
2: Iya. Terus untuk aduh Ibu Wika di Wonosobo, Bung Krespati di NTT, Vina di Kebun Jeruk, Ayu Masohi, selamat malam. Temanku Beta bisa gila juga selamat malam. Pak Marcel, Fabio, Karere, Bunda Marni di Pasar Transit, Adik Linda di Poka, Adik Enca di Bentas, selamat malam. Bu Willy di Wayame, selamat malam juga. Mas Yono di Gemba yang tidak pernah nongol lagi.
0: Iya.
2: Iya. Yang di Kebun Cengkeh, lupa saya tadi namanya. Bung Enci? Yang di Kebun Cengkeh, Pak Junaidi.
0: Iya.
2: Iya, selamat malam Pak Junaidi. Bung Dewa Hujan di Kota Namlia, selamat malam. Ibu Popi di Skip. Inka di Karpan juga, selamat malam.
0: Iya.
2: Bunda Putri di Kayu Tiga, selamat malam juga. Terus untuk tetanggaku, Bung Tony, selamat malam Bung. Keluarga Bapak Seth Alfons di Wahyokar juga, selamat malam sekeluarga. Bapak Mon Angkota di Waku Tanah Bagoyang juga, selamat malam. Terus untuk seluruh komuniti Matawana Perompat yang Mr. Kasuk tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam, salam kompak selalu. Itu aja Kakak Enci, Dado, sampai ketemu nanti.
0: Oke, terima kasih Dado. Oke, Mas Saudara, itu tadi ya, Mr. Gasot. Di belakang Mr. Gasot, Ketun Trimalaya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Matawana Perompat.
0: Malam, Matawana Perompat. Yang siapa nih?
3: Dengan Haryati yang di Bunaken Kepulauan.
0: Haryati di mana?
3: Di Bunaken Kepulauan.
0: Bunaken?
3: Iya.
0: Oke, Haryati apa kabar?
3: Kabar, Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Haryati.
3: Ini
0: apa? Dengan ini siapa? Ibu Budi.
3: Maksudnya yang menyiar siapa? Soalnya baru monitor.
0: Oh, yang menyiar sama Hence di sini.
3: Oh, dengan kita Hence. Soalnya pas baru monitor masuk, jadi
0: iya, belum. Haryati ini beta juga baru baku dapa.
3: Oh, belum pernah baku dapa ya?
0: Maksudnya baku dapa di
3: udara. Iya, maksudnya belum pernah baku dapa sebelumnya.
0: Iya.
3: Oh,
0: kita cuma baku dapat cuma pernah di, tapi itu juga sama saya itu di lagu Haryati asik.
3: Aduh, itu kan lagu.
0: Oke, Nona ya, minta lagu apa nih?
3: Kali deh, itu pernah baku dapat satu kali di apa udara. Ada satu kali pernah kita ada masuk ke Kakak Hence tuh.
0: Di mana?
3: Ada satu kali pernah.
0: Pernah ya?
3: Iya, kan, penyiar-penyiar semua sudah pernah kita
0: bakal. Berarti kayaknya beta otak kiri dan otak kanan sebagai kurang sinkron. Jadi beta kayaknya lupa.
3: Ya, tapi sudah pernah satu kali.
0: Siap. Maaf kali ya, ini. Maaf kalau.
3: Enggak apa-apa. Kan enggak ada manusia yang tidak lupa.
0: Cih.
3: Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Si.
0: Tapi manusia kadang-kadang pura-pura lupa.
3: Oh, tapi ini tidak pura-pura lupa kan? Ini benar-benar lupa tuh.
0: Benar-benar memang sih.
3: Oh iya.
0: Oke, okay, ya. Haryati minta lagu apa tuh?
3: Mau minta lagu dari Dua Raja Satu Hati yang siapa?
0: Oke, okay. Kita putar nanti. Justi ya, Aldin.
3: Sayusti, ya. Ya, lanjut salam pertama buat Kakak Hence yang lagi tugas, sangat bertugas. Buat tetap sehat, tetap semangat. doa terbaik buat kakak Hente sekeluarga yang ada di rumah.
0: Danke.
3: Sama-sama. Ya lanjut. Salam-salam ada Bung siapa yang di Hard Best tuh? Lupa.
0: Bung Stevi kalau sih kesalah.
3: Oh iya, Bung Stevi yang ada di Hardbest. Apa kabar, salam sehat. Ada juga Nyong Fabio, ada Bung Dedem juga di tengah-tengah. Semuanya salam sehat. Ada Bang Dewa juga, apa kabar, salam sehat juga. Ada Kakak Rere, apa kabar Kakak Rere. Salam untuk keluarga, ada juga Kakak Eva sekeluarga, ada Kakak Ellen juga sekeluarga yang ada di Malalayang, ada juga Bunda Poppy juga sekeluarga, Bunda Marni sekeluarga, ada Bunda Natalia juga di Toli-Toli sekeluarga, semuanya tetap sehat, dan semua-semua saja. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Wah, Kakak Hence, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam Haryati, terima kasih kembali. Yuk, dadah. Oke, Bapak Saudara, itu tadi penelpon ketiga kita yang jauh sana. Ada Haryati ya. Oke, untuk Haryati mohon maaf ya. Kayaknya kita lupa nih. Oke, bersaudara katong putar 3 donji dulu, nanti baru katong balik kembali. Dan 3 donji ini ada lagu pertama apa ya? Oh, Bunga Jujur dari Mona. Aha, ada Bunga Cendrawasih dan ada Dua Raja Satu Hati. Kayaknya Jujur nih dulu, kita putar Jujur. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM bersaudara. Nanti 3 donji ini habis, kita balik kembali.

0: Rombat FM Masudira semua, itu tadi ya ada Justi Aldrin dengan Dua Raja Satu Hati. DN Basudara di 0911 3 1544. Beta buka untuk menemani Basudara saat ini. Boleh ya di 0911 3 1544. Halo, selamat malam Matawana Perompat.
1: Halo.
0: Halo,
1: selamat malam Matawana.
0: Malam Matawana Perompat, yang siapa nih?
1: Fabio di Suli, Boenci.
0: Fabio di Suli. Oke Fabio, apa kabar?
1: Sehat, baik, sehat, Boenci.
0: Fabio, lagu apa nih yang mau diminta?
1: Lagunya Paling Baik juga.
0: Paling Baik dari Marve.
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Siap. Salam yang pertama buat Caca di Masoi. Selamat Caca, diberkati selalu. Bung Dewa Hujan juga namanya. Selamat malam Bung, diberkati. Lalu ada Om Deden tengah-tengah. Selamat malam Deden, selalu. Pak Marsho juga di Suli. Selamat malam Komandan, diberkati selalu. Kakak Rere dan Mama Marni Pasir Transit, pesertanya selamat malam, diberkati. Kakak Ancis Tanah Tinggi, kakak Linda di Lorong Gandaria, selamat malam, diberkati selalu. Kakak Inka Karpan, kakak Eva di Waihong, selamat malam, diberkati selalu. Mr. Gasak dan Bung Tony di Puncak Tuni, selamat malam, diberkati selalu. Ada Enja di Bentas, Syarif Hidayah di Talaki, selamat malam, diberkati selalu. Kakak Eva di Talaki, Pak Jumai di Kebun Cengke, selamat malam, diberkati selalu. Om Stevi di Hardbase, juga selamat malam, diberkati. Oni di Kamal, juga selamat malam. Lalu ada Ibu Kopi di Skip, Om Jeffrey di Ahuru, selamat malam juga, diberkati selalu. Pina dan pacarnya di Kebun Jeruk, Jakarta, selamat malam, diberkati. Ibu Wiga di Wonosobo juga, selamat malam, diberkati selalu. Ada Bunda Els, Nona Fika, Wulandari, Jingga, salam sehat, diberkati selalu. Nona Ariati, Nona Ellen juga di Kepulauan Bunaken, Manado, selamat malam, diberkati selalu. Kakak juga di Klake, juga selamat malam, diberkati selalu. Oke, Hence, segitu saja, terima kasih.
0: Oke, dadah, malam. Oke, Basudara, itu tadi ya Fabio yang ada di Suli sana. Dan Basudara, silakan di belakang Fabio, boleh ya di 0911 3 1544. Kita masih temani Basudara saat ini, yang mau bergabung boleh ya. Ini mana nih? Bunda Poppy, waduh, silakan ya, boleh dicoba. Ada juga Stevie, apa kabar Nyong? Ada Pater Siri Mau. Waduh, sudah dihapus. Oke, untuk semuanya nanti mungkin kalau kirim-kirim salam nanti kita bacakan di akhir ya untuk WhatsApp-nya. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
0: Malam Matawana Pro 4.
2: Apa ya. Kabar?
0: Ah, baik, dengan siapa dulu nih?
2: Dengan Bu Wiga.
0: Ibu Wiga, apa kabar? Iya. Ibu Wiga?
2: Kabar baik.
0: Oke, Ibu Wiga di Wonosobo ya?
2: Iya, betul.
0: Kenapa baru masuk Ibu Wiga?
2: Tadi gak bisa-bisa.
0: Kenapa soalnya gak bisa-bisa?
2: Iya. Nggak bisa-bisa. Dari awal nggak bisa-bisa.
0: Tapi sudah nih bisa masuk.
2: Iya, akhirnya juga bisa masuk.
0: Finally. Oke, Ibu Wiga, mau lagunya apa dulu nih?
2: Saya tanya dulu.
0: Tanya apa? Mau tanya apa nih?
2: Gandong itu
0: gandong
2: apa,
0: nih?
2: Apa artinya?
0: Gandong itu persaudaraan, kalau mau dibilang kekeluargaan. Jadi itu tradisi kita di sini, tradisi pela gandong yang namanya pela sama gandong itu. Jadi ada satu ikatan. Ada dari daerah yang lain, nah, mungkin kalau di Buigan di mana ya, Wonosobo, sama apa gitu, daerah mana gitu. Itu ada yang namanya satu ikatan, ikatan ya itu Pela dan Gandong, yang dimana ada angkat sumpah untuk nanti jadi saudara lebih tepatnya. Terus di situ tuh mau dibilang bukan saja ini, tapi Islam Kristen itu kayak mau bilang adik kakak gitu, dan sudah diangkat sumpah. Dan memang tradisi itu sudah ada sejak dahulu kala. Jadi kalau ada salah satu daerah di situ kayak daerah seperti halnya sudah ada ikatan gitu. Jadi kalau ada mungkin pembangunan masjid gitu-gitu, dari yang gandong yang satu itu datang ke daerah itu dan saling membantu. Begitu juga sama halnya. Begitu. Jadi itu namanya gandong. Kalau kayak beta dengan kakak Ati itu, kalau Wai itu gandongnya sama kakak Ati pun daerah Morela, jadi sudah dianggap saudara gitu. Oke.
2: Berarti gandongnya itu bukan pertalian persaudaraan karena sedarah gitu, bukan ya? Misalkan satu
0: jadi nenek gandong gitu. Itu salah satu tradisi.
2: Ya. Paham sekarang. Ya udah, lagunya gandonge dari artis.
0: Oke, gandonge. Mantap itu. Oke, siap.
2: Penasaran dulu, makanya tanya dulu. Apa gandonge? Kalau di bahasa Jawa ada gendong.
0: Ini bukan gendong, ini gandong.
2: Iya ya, beda A sama E.
0: Betul sekali.
2: Oke lah.
0: Oke, silakan.
2: Makasih ya sudah dijelasin. Jadi tahu saya gandong ya ya.
0: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Tambah pengetahuan ini
0: mengenai timur ya.
2: Iya. Oke lah, buat Kanca selamat tugas, semangat selalu, sehat, pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Terus Ambon sudah hujan belum Kanca?
0: Belum. Ambon sementara ini kekeringan.
2: Tapi air itu masih
0: banyak,
2: lancar
0: air kita.
2: Kan? Terus lanjut ya, salam ya buat Bunda Indah.
0: Iya,
2: Ibu In. Selamat malam Ibu In, salam sehat. Terus ada Kak Rere, terima kasih Kak Rere. Selamat malam. Ada Bunda Poppy, ada Pak Junaidi. Selamat malam. Ada Om Nasrul, ada Bunda Els, ada lagi Bu Marni, ada Mr. Gasot, ada Bang Fabio, ada Bang Deden, selamat malam. Ada siapa lagi ya? Bang Sarif, ada Bang Will di Wayame, ada Kak Ances ya.
0: Ances.
2: Selamat malam. Selamat malam. Terus ada Bang Fider, ada Bang Tony, ada Bang Stevi, ada lagi apa, Bang Deden. Terus siapa lagi ya Panjo? Yang di itu Mama Bajai kok nggak pernah masuk lagi ya?
0: Nggak tahu tuh, mungkin lagi sibuk.
2: Sibuk mungkin ya. Sehat-sehat ya Mama Pace. Terus siapa lagi? Kak Vero Diwai. Terus, aduh semuanya saja selamat malam, selamat istirahat. Saya tunggu lagunya ya, Kak NC ya.
0: Siap.
2: Gandongi,
0: Oke.
2: gandongi.
0: Okay.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke,
2: Dadah.
0: Dadu. Oke, Bapak Saudara, itu tadi ya. Ada Ibu Wiga yang ada di Wonosobo sana. Di belakang Ibu Wiga boleh ya di 0911-3115-44. Beta masih menunggu yang mau bergabung ya di saat ini. Karena waktu kita masih ya 1 jam ke depan. Aha, oke. Boleh dicoba ya di 0911-3115-44 yang mau bergabung. Waduh. Oke, mungkin sudah ada. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Kak
0: Halo, radio
3: Enci.
0: monitornya boleh ya. Setiap masuk tetap radio monitornya ya.
3: Tapi satu. Keluar. Ada makan.
0: Ada makan. Oke. Dengan siapa dulu nih?
3: Dengan Bunda Poppy.
0: Oke, Bunda Poppy di skip. Bunda Poppy lagu apa yang meminta?
3: Beta minta lagu Mimpi Juang.
0: Mimpi. Silakan Bunda Poppy mau kirim untuk siapa?
3: Iya, beta kasih salam buat teman-teman fans yang termasuk dari tadi yang kasih salam para beta dan kebanyak. Selamat beristirahat malam ini. Tuhan berkati selalu. Bu Wiga Dangke, salamnya. Kak Rere juga, selamat malam. Buat semua, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Spesial buat Kakak Hence, selamat bertugas Kakak Hence.
0: Dangke.
3: Tuhan berkati selalu. Itu dulu ke Kence.
0: Oke, kalau
3: mimpi
0: gitu.
3: Dari Roy Tumuri.
0: Selamat. Oke, Bapak Saudara, itu tadi ya Bunda Poppy dan Bapak Saudara, 3 penelpon sudah. Kata Mutar Onji dulu. Oke. Oh, kurang satu penelpon lagi. Waduh, baru 2 penelpon, baru Ibu Wiga sama Oke. Perasaan sudah 3 nih. Oke, Mbak Saudara, sudah 3, sorry. Ya, dan kata putar onci dulu, nanti baru kita balik kembali. Tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Perombak FM saudara semua, itu tadi ya satu dari Roy Tuhumuri dengan Mimpo. Mimpi ya Bu Saudara. Oke, dan di 0911311544 beta buka kembali yang mau bergabung silakan ya di 0911311544. Selamat malam dulu ya untuk yang ada di mana? Di rumah. Semuanya dengan keadaan yang paling baik ya pastinya di saat ini. Hari ini dingin ya Bu Saudara, kayaknya enaknya tidur. Oke, dan Bu Saudara, saudara penelpon kita. Halo, selamat malam Matawana Prampat.
1: Halo, malam Kakak.
0: Malam. Ding siapa dulu nih?
1: Ning Awan Atbes.
0: Iya, ada nama toh?
1: Oh, Stevie Kakak.
0: Apa kabar Stevie?
1: Baik Kakak, kabar Kakak.

0: Ya.
1: Baik, baik sekali malahan.
0: Betul.
1: Hi, nasi mau beta sakit begitu.
0: Tanya sa. Cuma takut naik motor dingin tuh.
1: Iyo, naik motor dingin betul. Siapa itu yang naik motor malam-malam sen dingin? Kayaknya dia pergi tes, babaya dia panas, panas tinggi maksudnya. Oke,
0: Oh ya.
1: Stevie, lagu apa nih yang mau minta?
0: Oke, kalau lagu malam-malam begini lagu apa bagus sih?
1: Lagu Portidor.
0: Lagu apa kakak?
1: Ah, sudah kalau gitu kita putar.
0: Oh siap.
1: Oke, Stevie, silakan mau kirim persapa nih.
0: Salam buat Haryati di Bunaken. Selamat malam Haryati. Dorindo juga nih. Terus buat Bawika, selamat malam. Terus Pinari Kebunjeruk, Bunda Els.
1: Iya.
0: Ibu In di Kayu Tiga, selamat malam Ibu In. Ibu In. Ibu In kah? Oh iya, buat Eva Dewa Yao juga. Mr. Kasot, bareng Tony di Puncak Tony, selamat malam buat Fadir juga, buat sampai Kakak Rere, selamat malam Kakak Rere, Bunda Marni, tuh Bung Fabio, Deden di tengah-tengah, Opa Marcia, Pak Yunadi juga, selamat malam, Bill di Wayame, aduh, Mandewa, selamat malam, terus buat Eja di Bintas.
1: Iya.
0: Siapa lagi kakak?
1: Eco.
0: Ya? Siapa lagi kakak?
1: Siapa lagi? Beta ini paling senang nih orang kalau telepon langsung tanya siapa lagi ini.
0: Sing beta kan sebelum kakak tulis tuh.
1: Kayak sempung konsep begitu masuk.
0: Kakak.
1: Bagaimana
0: Aduh,
1: adik?
0: selalu selalu banyak orang lain. Elinda di rumah tiga, selamat malam. Buat siapa?
1: Buat semuanya aja pastinya.
0: Buat semuanya, selamat malam. Buat orang Sabrodo, Ibu Usi Bace, selamat malam. Bersama rekan-rekannya Jiwa juga, selamat malam. Dekam Jat. Terus ada Anu Utop juga, itu selamat malam. Buat Bambi, Umi Ira selamat malam. Buat Larun juga selamat malam. Buat Bobo moga pindah. Oke kakak.
1: Oke.
0: Elin di Malaya. Oke.
1: Ya.
0: Ada Haryati punya nomor seng.
1: Hei, tanya beta bagaimana caranya.
0: Kakak kan pasti tahu tuh.
1: Pasti tahu. Langsung bilang pasti tahu. Seng lah, seng sama orang katon tahu.
0: Ya?
1: Seng, lanjut.
0: Oh iya, nanti bilang Haryati. Kakak aja minta nomor saja.
1: Oh begitu. Siap.
0: Iya tuh, kakak kan minta nomor tuh.
1: Siap.
0: Oke kakak, selamat malam. Salam buat keluarga juga.
1: Oke, selamat malam
0: Oke
1: kembali.
0: Kakak, dadah.
1: Oke, buat saudara itu Bung Stevi ya, waduh. Yang ada di Hardbase, di belakang Bung Stevi. Halo, selamat malam, Matawana Purwampat.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam, Matawana Purwampat, yang siapa nih?
2: Kakak Ence.
1: Echa.
2: Ya.
1: Oke, Echa, apa kabar?
2: Baik. Kalau kakak ini?
1: Baik, sama.
2: Kamu oke, apa baik tuh kakak tuh?
1: Baik sekali.
2: Minta lagu bisa?
1: Lagu apa tuh, Nona?
2: Please, jadi kilo lagu Harus Kabeta juga.
1: Harus Kabeta?
2: Iya.
1: Oke, kita putar.
2: Kalau ke salam juga apa, Tuhan?
1: Silakan.
2: Ece yang lagi bertugas, selamat malam, selamat bertugas, semoga tetap dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus berkati selalu dalam tugas dan tanggung jawabnya. Terus buat Mama Mami, Mama Popi, Kakak Stevi di hati besar, dan ke atas salamnya. Bapak Dinaidi di Kabupaten Cengke, Kakak Inka di Karpan, Kakak Ipa di Warehouse, Kakak Ipa di Talake, selamat malam, selamat beristirahat, terima kasih Tuhan selalu. Fabio di Sukuli, terima kasih atas salamnya. Terus buat Om Yandi Lahan, Om Yandi Wai, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Pokoknya semua penggemar Mata Wana Pro 4 seperti terkecuali, semua bu selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Kakak NC, apa di ulang tahun tuh rame?
1: Rame, rame sekali.
2: Oh, barang dari sini, katong kompet mamaku yang ada yang pergi. Acara sampai jam berapa pagi hari?
1: Sampai pagi hari katong goyang.
2: Ih, jelas.
1: Oke.
2: Iya, kakak beta kirim salam pak kakak Rein. Saya pun teman-teman dua. Kakak Rein, kakak Ita, kakak Ati, dan kakak Liza sama pun selamat malam juga. Selamat beristirahat, berkati Tuhan selalu. Itu saja kakak.
1: Oke, itu saja.
2: Santai.
1: Yo, dadah. Oke, baik itu tadi ya, ada Enca. Wih, orang apa? Orang Wai nih, mana orang Wainya? Biasa tuh laki bini maso nih. Ini hari ini dong kayaknya Lala kayaknya. Oke, Bapak Saudara silakan ya yang mau bergabung di 0911311544. Kita masih terima untuk menemani Bapak Saudara saat ini. Encer nanti kita putar ya lagu Harus Kabita. Waduh, Harus Kabita yang bikin salah. Lagi kayaknya ketong dengar lagu dulu, nanti baru ketong balik. Untuk mungkin ketong balik ini sesi terakhir kita. Tetap di Pro 4 FM. Untuk Hardbass, orang Hardbass sana Stevie, ini lagu yang kita kasih. Dan abis itu ada Freshly Nikyolo. Oke.

Trompet FM Basudera semua, 52 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan perjalanan kita Basudera tertinggal delapan menit ya, teman di Basudera. Dan ada dua donci yang minta mau kasih spesial ya untuk Basudera semua. Terima kasih untuk Basudera yang sudah masuk di Matawana program 4 kali ini. Dan oke, kita nikmati tetap di FM 90,1 MHz, karena kali habis ini kita akan ada dengan Basudera di Surabaya.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, 2 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur, kita sudah ada dengan Mbak Sudara saat ini di Suara Kapata. Dan kali ini Suara Kapata, lagu-lagu Maluku Kenangan akan kasih teman Mbak Sudara selama 1 jam ke depan, yang mungkin mau mengambil waktu istirahatnya. Selamat malam, moga dalam suasana paling baik. Atau yang sedang mengerjakan tugas-tugas yang dikerjakan adik-adik, mungkin okay, lakukan itu dengan baik. Karena kalau larut malam itu kayak kurang fokus gitu, karena mungkin seharian belajar ataupun saudara yang seharian bekerja juga. Kalau memang itu bisa dikerjakan nanti besok, ya mendingan saudara istirahat dulu, karena tubuh kita butuh yang namanya istirahat sejenak. Oke, saudara tetap di Pro 4 FM, Suara Kapata kita hadirkan teman saudara.

ada jalan mudah untuk mencapai kemerdekaan dimanapun. Banyak dari kita berkali-kali harus melewati lembah dengan bayangan kematian sebelum mencapai puncak cita-cita kita. Kita percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia. Siapapun juga, sekali merdeka, tetap merdeka. Jika kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan tak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Jika kamu pernah merasakan betapa pedih dan menderitanya dijajah oleh bangsa asing, maka kamu akan bisa menghargai setiap darah yang diteteskan oleh para perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Para semuanya.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

0: Setiap orang pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari keinginannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
0: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
1: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
0: Cita-cita dapat dilahir dengan usaha yang jelas, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
2: Mbak Sudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang untuk inginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Program 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Jangan pernah puas dengan pencapaianmu hari ini, karena mentari tidak akan berhenti bersinar meski ada pelangi di dekatnya.

Basudara semua, itu lagu terakhir ya jumpa kita sekalian Basudara. Lagu penutup jumpa kita dan kita pamit dari ruang dengar Basudara. Terima kasih sekali. Selamat

Saudara, dengan terdengarnya Ramadan ini, maka berakhir sudah tugas kita untuk teman ibadah saudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Senin 14 September tahun 2024. Katong bapisa deng harapan baku dapat lai di esok hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bapak saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa AMPA.

Selamat datang bersama saudara Gadot semua di mana pun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon program 4. Katakan bertemu buat saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, di hari Selasa 15 September tahun 2026 mulai FM 90,1 MHz. Buat saudara Gadot semua, selamat datang dalam acara dan terimalah kata salam sekali merdeka tetap merdeka.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar nih, Abah saudara? Di pagi hari ini, Beta Hinci hadir lagi menemani Abah saudara di edisi siar 15 September tahun 2026, tepatnya di hari Selasa. Oke, dan Abah saudara mau jumpa kita banyak ke acara-acara yang kita sudah siapkan. Dan yang pertama ada Kanjoli Pagi, dan Kanjoli Pagi kali ini lagu kita kan mau kasih lagu untuk bersaudara, yaitu lagu-lagu Katolik, teman ibu saudara, sampai nanti datang ada di jam 6 waktu Indonesia Timur.

Setiap hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan par Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

Basudara yang diberkati Tuhan, di tengah kesibukan, pergumulan, bahkan saat hati rasa lelah, ingatang bahwa katong seimparnal bajalan sendiri. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Jadi basudara, apapun yang sedang katong hadapi hari ini, percayalah, Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Mari, isi hari ini dengan hati yang penuh syukur, mengampuni sesama, dan terus menebarkan kasih parsa-pasa yang katong jumpai. Sebab melalui hidup yang penuh kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati katong pengelangkah hari ini, tetap semangat, tetap percaya, dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidupan.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katompung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, pasangan suami istri pedagang buah, Nandi dan Lia, sukses memanfaatkan padatnya arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon, untuk menjalankan usaha jualan buah musiman. Usaha yang dirilis sejak bulan puasa tahun lalu tersebut kini menjadi salah satu titik favorit warga yang melintasi di kawasan tersebut. Saat ini stok buah langsa yang dijual pasangan tersebut berasal dari negeri Latu, Pulau Seram. Meski sudah memasuki akhir musim panen, permintaan pembeli tetap tinggi dan buah langsa dibanderol dengan harga Rp10.000 per kilogram dengan volume penjualan mencapai 50 hingga 80 kilogram setiap harinya.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Shirley, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi Bita lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, eh.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik totobuang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang.

Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

sama saudara semua. Asik ya, satu dari itu ada Eko Show dan Ferry Klau ya, yang terkasih teman ibu saudara di saat ini. Dan tambah semangat buat saudara yang mungkin sementara dalam perjalanan ke tempat tugas, adik-adik yang sementara ini juga ada siap-siap untuk ke sekolah jam segini pasti sudah ya. Karena sekolah sekarang udah jam 7 atau setengah 7 lah ya, sudah siap, jangan sampai terlambat. Oke, buat saudara pemerintah dan Balai Pelestarian Budaya wilayah 20 Maluku ya, menjalani sinergi dengan Negeri Rutung untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal. Melalui program negeri binaan, fokus utama itu diarahkan pada pembinaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta pengembangan ekonomi hijau dengan mengoptimalkan potensi kebudayaan yang ada. Dan Raja Negeri Rutung, Reza V. Maispatila ini menyampaikan kolaborasi ini bertujuan mewujudkan ya Rutung sebagai negara modern yang tetap memegang teguh nilai budaya lokal. Visi tersebut, Pak Saudara, didukung penuh oleh BPK wilayah 20 Maluku melalui 4 pilar utama, yakni pengembangan, perlindungan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya secara berkelanjutan. Dan informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Kali ini ada Mace Purba ya, terima kasih. Memang manis nona dari timur nih. Oke, tetap di Prom Parenting.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Prompat FM, bersaudara semua.
2: Dan bersaudara, negeri Latu Halat ya, yang terletak di pesisir selatan Pulau Ambon, Kecamatan Nusaniwe, terus berkomitmen menjaga kelestarian budaya dan tarian lokal di tengah arus modernisasi. Dan negeri yang dikenal dengan keindahan alam lautnya ini tetap mempertahankan nilai-nilai adat serta kehidupan masyarakat yang religius di dalam kesehariannya. Dan bersaudara, Upulatu Negeri Latu Halat Audi Salhuteru ini menegaskan pentingnya penetapan aturan adat sasi laut untuk menjaga ekosistem perairan di wilayahnya. Dan aturan ini menentukan jadwal khusus bagi warga yang memanen hasil laut seperti teripang, lola, dan juga ikan ya. Bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut, sanksi adat yang tegas siap dijatuhkan demi menjamin keberlangsungan sumber daya laut. Selain melindungi alam, bersaudara, pelestarian bahasa daerah juga terus didorong melalui komunikasi sehari-hari antara orang tua dan juga anak. Penggunaan bahasa daerah Latu Halat yang berdampingan ini dengan bahasa Ambon menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya lokal. Di samping itu juga penggunaan pakaian adat seperti baju cele dan baju kurung pada momen-momen tertentu juga. Dan kehidupan sosial masyarakat Latu Halat diperkuat melalui ikatan pela gandong dengan beberapa negeri tetangga di Ambon dan juga Maluku Tengah. Dan ikatan persaudaraan adat ini aktif difungsikan untuk saling membantu saat terjadi acara duka, perayaan pesta hingga penyelesaian konflik sosial. Rangkaian pesta rakyat, syukuran laut, hingga kuliner khas seperti ikan bakar colo-colo dan papeda kuah kuning semakin melengkapi kekayaan ya tradisi pesisir ini. Dan seluruh potensi adat dan budaya juga tersebut ini terus dipelihara sebagai fondasi utama dalam memajukan negeri Latu Halat. Informasi lengkapnya, saudara, itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Selamat pagi ya untuk buat saudara yang baru bergabung di pagi hari ini ya. Tambah semangat buat saudara. Dan ada Nyong Ambon, kita mau kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM. Masih informasi-informasi masih kita bagi.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

0: Isa, dalam muka su pucat. Kenapa tuh lai? Wih, su cek puskesmas ka belum?
1: Ayo weh, balum weh. Pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ali. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhan. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter, gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat, supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kak Sen, sudah. Gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Budiwati Mena meminta DPRD Kota Ambon dan pemerintah Kota Ambon terus membahas persoalan aktivitas galian di wilayahnya. DPRD diharapkan segera mengeluarkan rekomendasi resmi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Ambon. Meski izin usaha pertambangan merupakan kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku, Bobi dan William menegaskan bahwa dampak lingkungan dari aktivitas tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Ambon. Oleh karena itu, kajian dalam bersama DPRD dan organisasi perangkat daerah teknis terkait dengan ini sangat diperlukan. Pemerintah Kota Ambon siap mengeksekusi apapun keputusan akhir, baik penutupan maupun pelanjutan operasional, selama memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan aturan berlaku.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan tadi ya, satu dari Maria Geklau, ada juga Juan Reza dengan Otak di Mana. Oke, saudara, kita tinggalkan itu saja. Dan saudara, banyak ya kegiatan yang kita lakukan, apalagi kita baru hari kedua nih. Tak terasa ya, sudah tengah. Sudah tanggal 15 ya, sudah tengah nih tanggalnya, bulannya sudah tengah. Otomatis tersisa berapa bulan lagi kita sudah ada nanti di tahun yang baru kembali. Wow, waktu berjalan sangat cepat, Bapak Saudara. Oke, dan mungkin untuk Bapak Saudara yang saat ini lagi di rumah, mungkin lagi sakit ya, minum obat, istirahat yang cukup pastinya supaya bisa beraktivitas kembali. Dan yang beraktivitas saat ini, jaga ya pola makan Bapak Saudara, karena kalau bekerja otomatis harus punya stamina yang kuat, apalagi di luar sana yang outdoor ya, kalau kerja di luar ruangan itu membutuhkan tenaga yang luar biasa, karena cuaca kita di saat ini ya namanya juga katanya musim kekeringan ya. Bukan katanya tapi iya. Oke, dan Basudera, ada lagu yang asik untuk kita nikmati. Jadi tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku. Informasi-informasi nanti kita bagi untuk Basudera kembali.

Perempat FM Basudera semua, itu tadi Yolanda ya, waduh. Itu tambah semangat Basudera untuk bekerja di saat ini pastinya, di rumah sana. Di rumah. Iya ya, mungkin ada kerja dari rumah juga ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, apalagi yang di tempat tugas, aktivitas Basudera itu semuanya jalan lancar. Oke, dan Basudera Badan Meteorologi, Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon ini mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku. Dan peringatan tersebut dirilis ini pada 14 kemarin ya, 14 September 2026, berdasarkan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan BMKG atau Spartan. Oke, dan Basudara BMKG menyebutkan tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah di wilayah Maluku berada pada kategori aman hingga sangat mudah ya, sangat mudah terbakar. Dan kondisi ini menggambarkan potensi bahan-bahan ringan yang mudah terbakar sampai rumus permukaan, sampah dedaunan kering, alang-alang dan material ringan lainnya. Dan sementara itu juga pada lapisan menengah permukaan tanah, tingkat kemudahan terbakar berada pada kategori tidak mudah hingga sangat mudah ya. Dan indikator ini berkaitan dengan tingkat kekeringan bahan organik pada kedalaman sekitar 5 hingga 10 cm serta bahaya kayu ringan seperti ranting dan juga semak belukar. Informasi selengkapnya Bapak Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id. Dan kita masih terus dengan Bapak Saudara, jangan kemana-mana. Masih ada beta Bapak Saudara, informasi nanti beta balik kembali.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari

Rombat FM Basudara semua, itu Panas Pela dari Frisly Nikyulu dan Vicky Salamor yang kita kasih teman di Basudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon pastinya. Oke, dan Basudara, digitalisasi data masyarakat adat dinilai dapat membantu negeri mengenai hubungan antara masyarakat, institusi, wilayah, dan juga hak dan sumber daya secara lebih jelas. Gagasan tersebut ini dikembangkan melalui Nalsilia Legal. Ini digital twin yang tidak hanya menampilkan peta tetapi juga informasi hukum dan kelembagaan suatu wilayah. Dan pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Hari Waluyo ini menjelaskan pendekatan tersebut penting karena satu wilayah dapat memiliki berbagai bentuk informasi, mulai dari sejarah, kondisi sosial, administrasi pemerintah, status hukum, hingga fakta geografis. Dalam konsep Nalsili ini, kalimat bentuk informasi tersebut disebut dengan Five Legend Thrones, dan yakni masing-masing tidak dapat secara otomatis dianggap sama karena peta tidak otomatis ya menjadi hukum, dan klaim adat juga tidak otomatis ya menjaga hak yang telah terdaftar. Dan digitalisasi juga diarahkan untuk mencegah masyarakat adat hanya menjadi objek database saja, dan data harus jelas menjelaskan siapa yang diwakili, dasar kewenangan juga, wilayah hak penerima manfaat, bentuk partisipasi masyarakat, serta mekanisme gugatan dan pemulihan. Informasi selengkapnya Pak Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id. Kita masih ya dengan lagu asik menemani Pak Saudara di pagi hari ini.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah nih tuh memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih? Pariwisata tuh bisa maju kalau katupun masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katupun mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketum semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari ketum jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, akses perlindungan kekayaan intelektual semakin didekatkan dengan pelaku usaha melalui program